0: Aku Cinta Indonesia.
1: Spara Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Amerika sebelumnya memperingatkan negara-negara lain, termasuk Tiongkok, atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran. Seiring peluncuran kampanye baru Amerika...
5: Spara! Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.
6: 99,8 Pro 2 FM Atam Buah teman terbaik kamu, masih bareng sama saya Adelia Manek di sini teman Pro 2. Hai hai, selamat pagi. Semoga kamu masih semangat ya menjalani hari ini, baru belum setengah hari juga nih. Jangan, aduh, saya udah menyerah nih hari ini Kak Adelia. Aduh, jangan dong ya. Dan pastinya teman Pro 2 di pagi hari yang luar biasa cerah ini, Adelia punya banyak informasi buat kamu teman Pro 2 ya. Pastinya dengan informasi yang keren-keren ini, Adelia mau kasih kamu informasi dari mana nih? Wisata di Rio teman Pro 2. Jadi ada pemandangan tak biasa di perairan Rio de Janeiro di Brasil ya. Paus bungkuk yang dahulu nyaris hilang kini kembali bermunculan dan menjadi atraksi baru bagi wisatawan. Wow. Jadi fenomena itu bisa kamu saksikan ya kalau kamu ke sana saat mengikuti perjalanan wisata menggunakan kapal dari Rio. Kapal berlayar menuju perairan sekitar kepulauan Cagaras dan berjarak sekitar 5 km dari pantai Ipanema teman Pro 2. Jadi begitu kapal menjauh dari daratan, para penumpang mulai sibuk nih memperhatikan permukaan laut. Lumba-lumba sempat muncul dan mencuri perhatian. Tak lama kemudian, dua semburan air terlihat dari kejauhan. Ternyata sepasang paus bungkuk sedang berenang di sekitar kapal. Wow, keren banget ya. Jarang-jarang nih menemukan mamalia laut berukuran besar itu muncul ke permukaan ya. Jadi momen tersebut menjadi pengalaman istimewa ya tentunya bagi wisatawan yang datang dengan harapan bisa melihat paus secara langsung. Jadi teman-teman Pro 2, buat kamu yang penasaran boleh tabung-tabung dulu dari sekarang ya. Siapa tahu nih tahun depan kamu udah bisa lihat paus bungkuk di Brasil nih. Adelia doakan ya, amin. Dan itu dia informasi pagi hari ini. Adelia punya satu lagu dari Hivi. Satu-satunya lagu yang centil banget nih buat menemani aktivitas kamu pagi hari ini. So, here we go.

Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Masih di Sepadan, selamat pagi teman Pro 2. Dan pastinya masih bareng sama saya Adelia Manek di sini teman Pro 2. Dan Adelia tuh lagi, pagi hari ini lagi merasa kayak ada yang aneh aja teman Pro 2. Kamu juga merasakan tidak sih? Pernah tidak kamu merasa sebenarnya saya tuh sudah betah di kerjaan ini tapi mau pindah juga takut ya. Kalau kamu pernah, bisa jadi kamu sedang relate dengan istilah yang lagi ramai dibahas, yaitu job hugging. Itu kondisi ketika seseorang tetap bertahan di pekerjaannya meskipun sebenarnya sudah kurang bahagia, kurang tertantang, atau merasa pekerjaan itu tidak lagi sesuai keinginan. Nah, bedanya dengan job hopping, kalau job hopping itu suka pindah-pindah kerja untuk mencari pengalaman, gaji, atau peluang karir baru. Kalau job hugging, tidak bahagia sih, tapi gajinya masuk tiap bulan. Jadi peluk dulu kerjaannya ya. Dan fenomena ini banyak dipengaruhi ketidakpastian ekonomi dan semakin terbatasnya peluang kerja. Jadi orang memilih bertahan karena merasa pekerjaan yang sekarang lebih aman daripada mengambil risiko mulai dari nol. Tapi tuan Pro 2, kamu harus tetap hati-hati juga ya. Karena bertahan karena memang punya alasan yang jelas, itu berbeda dengan bertahan hanya karena takut berubah. Jadi kalau pekerjaan sekarang masih bisa mendukung kehidupan, keluarga, atau tujuan pribadi, itu bukan berarti salah. Tapi kalau setiap Senin rasanya seperti mau menghadapi ujian nasional, mungkin sudah waktunya berhenti sejenak dan bertanya, saya bertahan karena memang memilih atau karena takut mencoba? Nah, ini bisa jadi bahan self-check ya buat teman-teman Pro 2 yang sedang mendengarkan Adelia pagi hari ini. Jangan buru-buru resign, tapi jangan juga sampai lupa ya bahwa karir itu bukan cuma soal bertahan tapi juga soal berkembang. Dan teman Pro 2, tetap santai, tetap realistis, dan yang paling penting jangan peluk kerjaan terlalu erat sampai lupa mengejar mimpi sendiri. Ya, quotes pagi hari ini, udah kayak siapa tuh? Dan teman Pro 2, ada satu lagu dari Project Pop Zombie, Jomlo Abadi. Lagu ini buat para zombie-zombie. Yes, para Jomlo Abadi yang ada di luar sana. This is for you. So, stay terus di Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Siapa

0: Bangun, subuhan.
1: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Masih di sepeda selamat pagi teman Produa dan tentunya masih bareng sama Adelia di sini teman Produa. Nah, teman Produa, di pagi hari ini Adelia mau ajak kamu dulu nih. Kita mau ngomong soal tanggap bencana ya. Jadi kita mau bicara soal bencana yang perlu kita siapkan bukan cuma tas darurat dan logistik, tapi juga informasi yang benar dan kondisi mental yang tetap tenang. Nah, kali ini dalam penanganan bencana yang sedang terjadi di Nusa Tenggara Timur, pemerintah menekankan pentingnya kerjasama lintas kementerian dan lembaga. Karena dampak bencana bukan hanya soal kerusakan jalan, rumah, sekolah atau fasilitas kesehatan, tapi juga bisa mempengaruhi kondisi sosial dan psikologis masyarakat. Nah, satu hal yang penting banget buat kita sebagai anak muda, jangan gampang percaya dan menyebarkan informasi yang belum jelas sumbernya. Apalagi kalau ada kabar soal gempa susulan atau kondisi darurat lainnya. Jadi jangan langsung panik, jangan langsung share ke grup keluarga cuma karena judulnya bikin jantung berdebar begitu ya. Jadi pastikan kamu cek dulu sumbernya, utamakan informasi dari pemerintah dan juga BNPB, BPBD atau kanal resmi lainnya. Karena teman Produa dalam situasi bencana, informasi yang benar bisa membantu orang tetap tenang, sementara hoax justru bisa menambah kepanikan. Jadi untuk teman-teman Produa yang sedang mendengarkan, pastikan kebenarannya dulu baru dibagikan ya. Karena keren itu bukan yang paling cepat menyebarkan berita, tapi yang paling bijak memastikan berita itu benar. Dan teman-teman Produa, kita masih lanjut membahas lagi, tapi setelah kita dengerin dulu lagu yang satu ini. So, stay tune terus.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara ter

0: request lagu di Produa Hitlist.
1: 99,8 Produa FM Atam buat teman terbaik kamu. Balik lagi bareng sama Adelia. Sudah pukul 10 ya, tidak terasa ya teman Produa. Pukul 10 lewat 14, artinya kita sudah di Produa Hitlist. Ya, selamat datang ya di Produa Hitlist, tempatnya lagu-lagu pilihan kamu. Jadi hari ini Adelia tidak mau sok tahu ya soal lagu favorit kamu. Kamu mau dengar lagu apa? Mau yang bikin semangat, yang bikin senyum-senyum sendiri, atau lagu yang kalau dengar intronya langsung teringat seseorang? Waduh. Jangan lupa teman Pro 2 kirim pilihan lagu kamu, request kamu di 085137287493 ya. Boleh juga sambil curhat dikit, titip salam boleh banget ya teman Pro 2 ya. Dan jadi kamu request, boleh sebutkan nama, terus request lagu apa ya teman Pro 2 dan dari mana. Siapa tahu lagu requestan kamu bakal Adelia puterin nih pagi hari ini. Jadi jangan cuma jadi pendengar yang pasif, ikut tentukan playlist Pro 2 Hitlist pagi hari ini. Dan teman Pro 2, kita mau puterin lagu yang ini masih pilihan Adelia dulu ya, karena kalian belum request ya. Jadi Adelia mau puterin lagu dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Aduh, merindukan tapi tidak mau dipaksakan, itu gimana nih ceritanya?

Okay, balik lagi di Produa Hitlist. Dan kamu baru saja mendengarkan lagu dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, teman Produa. Dan sudah ada request masuk, ada Kanokse di Kalimantan. Nah, halo Kanokse. Katanya mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace, teman Produa. Oh, okay. Lagunya bagus sih ya. Thank you banget buat Kanokse yang sudah bergabung. Dan untuk teman-teman Produa, masih banget boleh request ya. Kita masih punya waktu sampai dengan jam 12 siang nanti. So, ini dia lagunya buat Kanokse.

Oke, teman Pro 2, kita baru saja mendengarkan lagu dari Kak Selina Grace ya, featuring Andi Rianto, Sumpah Mati. Lagu yang lumayan menguras energi ya, mengajak kita bergalau pagi hari ini, teman Pro 2. Dan sudah ada request lagi dari Kak Lara. Halo Kak Lara, katanya mau request lagu dari The Temper Trap ya, Sweet Disposition. Wah, pilihannya tidak pernah gagal nih Kak Lara ini ya. Ini lagu vibe-nya memang cocok banget buat menemani pagi ya, santai, sedikit dreamy, terus tiba-tiba bikin kita senyum sendiri, teman Pro 2 ya. Emang asik banget sih lagunya buat Kak Lara. Semoga lagu ini bisa jadi teman yang pas ya buat menjalani Rabu pagi. Dan buat kamu yang lagi mendengarkan, kalau ada lagu yang pengen banget diputar, jangan malu-malu ya. Kirim requestan kamu tentunya di nomor WhatsApp Pro 2 atau buat seperti biasanya ya. So, ini dia lagunya, dan Adelia masih menemani kamu tentunya, teman Pro 2. Stay tune terus.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Perayaan Imlek identik dengan baju merah atau biasa disebut Cheongsam. Bukan hanya pakaian, dekorasi rumah, kelenteng, lampion, dan lain sebagainya. Tanpa alasan, warna merah bagi masyarakat Tionghoa merupakan warna positif sebagai lambang keberuntungan, kebahagiaan, hingga mencegah roh jahat yang berdampak buruk serta menjadi simbol kekuatan. Selain itu, menurut kepercayaan masyarakat Tionghoa, pada saat perayaan Imlek tidak membeli pakaian baru untuk dikenakan dan tetap saja mengenakan yang lama. Itu akan berdampak buruk serta jauh dari harapan keberuntungan.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju.
2: Sesampainya di rumah setelah menata barang.
1: Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi. Hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: kembali kemari. Kalian mengerti? Mengerti, komandan. Saatnya, let's go! Go!
1: Gak mau kan diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah

0: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Produa Hitlist.
1: Request di Produa Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Produa, teman terbaik.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Ini yang sebenarnya agak menarik Kak, karena kan saya termasuk mendatang di sini ya Kak. Tadi saya kan pernah ikut ke pesta ini. Saya kaget nih, pestanya sekarang baru acaranya tapi langsung tayang video. Yes. Ini kata saya ini yang ngedit kejar tayang.
1: Saya awalnya berpikir saya kayak waktu malam luang itu terbuang banyak sekali dan tidak menghasilkan. Artinya saya cari inisiatif baru, bangunlah satu WO
2: yang... Kalau revisi yang, kalau menurut saya yang revisi paling berat itu revisi lagu. Kita harus ubah semua dari awal, karena dia itu ada rasa kayak gitu.
0: Halo semua, welcome back dalam Stereota Podcast RRI Atambua. Tempat di mana kita ngulik nih tentang hal-hal yang katanya begitu, padahal aslinya begini. Dan kali ini kita akan membahas nih tentang sesuatu yang diabadikan dengan indah dan dirancang dengan menawan. Yang mana ada sosok di baliknya, ada Kak Reza dan Kak Don.
2: Halo.
0: Oke, jadi kita hari ini akan bahas tentang apa ini, pelaku industri kreatif ya. Ada Kakak Don dan juga Kak Reza. Oke, kalau untuk akhir-akhir ini biasanya sibuknya ngapain ini? Boleh dari Kak Reza dulu nih.
2: Akhir-akhir ini sibuknya sudah pasti acara wedding.
0: Wah. Ya,
2: kalau Atambua ini sudah mendekati penghujung-penghujung acara wedding nih. Jadi pasti sudah mulai akhir, dan biasanya mulai padat, lebih padatnya lagi di akhir-akhir bulan November seperti ini.
0: Oke, berarti orang akhir tahun kejar tayang nikah ya kan?
2: Ya betul.
0: Jadi jobnya kalau sekarang lebih banyak ke wedding dulu ya kan?
2: Ya betul sekali.
0: Oke, kalau Kak Don nih akhir-akhir ini ngapa Kak, lagi sibuk kenapa nih?
1: Kalau saya sudah di pendahulu di sama gereja, artinya saya sama dia 11-12, nah saya lebih fokus ke dekorasinya sama WO-nya. Jadi kita 11-12 lah sama dia, artinya sudah tahap-tahap akhir sekarang.
0: Okay.
1: Sudah tahap-tahap akhir, sudah di penghujung selesai acara wedding, mungkin kita persiapan untuk perayaan tahun Natal tahun baru sih.
0: Ini kalau dekat sekarang udah berapa job menunggu ini? Ayo berapa nih Kak?
2: Kalau saya kayaknya sore mau ke Malaka lagi.
0: Langsung gas ini habis podcast ini. Kalau Kak Don udah berapa nih menanti kira-kira Kak? 10, 11, 12?
1: Paling satu minggu ada satu.
0: Satu minggu satu, satu bulan 10.
2: Ya betul.
1: Amin. Aminkan saja.
0: Oke, amin. Berarti ini bisa dipastikan kalau ketemu di weddingnya Tambua bisa ketemu Kak Reza sama Kak Don ini.
1: Kalau Kakak juga kalau ada mau rekomendasi ke saya silakan.
0: Atau saya
1: siapa
0: nanti
1: saya bisa collab sama kakak mereka.
0: Karena saya kan dari Sumatera, siapa tahu bisa undang kakak berdua sampai Sumatera nih Kak.
2: Bisa, asal bisa, tiketnya ditanggung dikasih, kakak.
1: Oh, ya, bisa. Saya ready kok ke sana.
2: Saya juga ready.
0: Ya pasti harga cocok ya kayak
2: gas sampai kita gas.
1: Harganya kita bisa bicarakan.
0: Oke. Okay. Ini Kak kalau ngomong-ngomong tentang ini ya, kakak kan wedding IO juga ya kayak dekorasi, terus kalau misalnya karesan videografer sama fotografer. Itu memang dari dulu kah atau apa baru-baru ini mulai berkecimpung di dunia ini Kak? Kak Jon nih.
1: Kalau saya memang terjun ke dunia ini saya hobi, salah satu hobi. Terus saya awalnya berpikir saya kayak waktu malam luang itu terbuang banyak sekali dan tidak menghasilkan. Artinya saya cari inisiatif baru, buat satu gebrakan baru untuk bangunlah satu WO yang di mana biar saya bisa mengumpulkan anak-anak muda untuk berkreasi sama-sama, biar mereka juga bisa ada penghasilan tambahan.
0: Oh, itu ada namanya kah, Kak?
1: Kalau saya masih pakai nama 29 Wedding Planner. Kebetulan tanggal 29 itu tanggal lahir saya.
0: Oh, berarti 29 Wedding apa
1: tuh? Planner.
0: Berarti ada WO, IO ya Kak ya? Terus dekorasi. Itu dari tahun berapa tuh Kak?
1: Kalau saya mulai awalnya dari tahun 2016.
0: 2016, berarti 2016. Hampir berapa ini Kak? Hampir 9-10 tahunan ya Kak, menuju 10 tahun. Itu berapa ini Kak? Berapa orang atau berapa pegawai yang sudah tergabung Kak?
1: Kalau yang di saya 6 orang.
0: 6 orang, berarti sama kakak 6 orang ya kak ya. Jadi sejauh ini aman ya kak, lancar ya bisnis?
1: Ya puji Tuhan, sekarang ini lancar-lancar saja. Semua pegawai-pegawainya juga ponakan sendiri, jadi aman lah untuk diatur.
0: Oke. Kalau ini kak, aktivitas sehari-hari memang cuman khusus apa fokusnya di sana atau ada sampingan yang lain lah? Atau ini ya sampingan jangan-jangan?
1: Saya mau menjelaskan di sini, saya agak cerita.
0: Ini rahasia kak?
2: Rahasia negara.
0: Atau pegawai di suatu tempat kak atau gimana kak?
1: Pekerjaan pokok saya jadi ASN di salah satu lingkup pemerintah Kabupaten Belu. Ketika ketika kalau saya sudah pulang kerja, kalau ada job pasti saya turun. Hmm. Kalau memang saya tidak bisa handle, berarti ada anak-anak yang bisa handle.
0: Oh,
1: lepas okay. lagi memang saya harus turun, berarti saya turun.
0: Oke, okay. Berarti ini tadi pikir tadi ya kak ya, ternyata waktunya masih banyak yang tersisa. Jadi pikir nih, apa sih kira-kira bisa menghasilkan yeah. dari waktu tadi. Akhirnya tercetuslah, berapa tadi kak? 19 ya kak? 19, apa tadi kak namanya?
1: 29
0: wedding planner. Oke, wedding planner. Oke, kalau kak Ran sendiri kak, itu dari kapan kak mulai bergelut di sini?
2: Kalau saya memang dari dulu suka ngedit-ngedit video. Awalnya suka ngedit-ngedit video-video gereja kayak gitu kan. Terus betul-betul masuk dalam dunia wedding ini waktu itu pada tahun 2022-2023 tuh kayak kerja saya kayak tidak terlalu menghasilkan. Jadi saya pikir-pikir kira-kira pekerjaan apa yang saya bisa dapatkan ya untuk dapatkan uang yang lebih baik lah.
0: Yeah.
2: Terus saya lihat-lihat, wih Atambuanya kayaknya kota pesta kayak gitu. Dan juga kan hobi saya kan video gitu. Jadi saya mulai masuk dalam dunia video tuh, mulai berani memasukkan di masuk dalam dunia video ini tahun sekarang 2015. Saya baru mulainya 2014 tahun lalu.
0: 2014. Nah. Itu enggak baru kak, 2014. Kan sudah 2025. Iya.
2: Sorry. Maaf, 2024.
0: Nah, 2024.
2: Maksudnya 2024. Dan puji Tuhan karena baru mulai 2024, jadi tahun lalu tuh masih banyak belajar, masih banyak belajar dengan senior-senior, ikut ke lapangan untuk lihat situasi bagaimana masuk dalam dunia wedding itu seperti apa kalau dalam dunia videografi. Karena basicnya saya lebih kayak video. Terus tahun ini mulai betul-betul dapat job. Jadi puji Tuhan sampai akhir tahun ini cukuplah untuk menghidupi kehidupan sehari-hari dalam dunia video kayak gitu.
0: Berarti kurang lebih setahun lah ya kak ya?
2: Yeah.
0: Setahun. Berarti kakak ini melihat peluang bisnis
2: yes.
0: di Atambua lumayan nih kak ya? Yeah. Orang pesta-pesta, videografer, fotografer. Itu kak biasanya kurang lebih sekali nih ya, sekali untuk ngejob sama kakak berapa tuh kak range-nya?
2: Video ya?
0: Iya video.
2: Video untuk wedding, kalau misalnya kalau video weddingnya gabung gitu, prewed sama weddingnya, digabung jadi satu malam tayang gitu. Sekaligus resepsinya juga tayang sekalian. Itu kalau saya harganya range-nya 3.000 gitu dalam kota Atambua. Okay, 3 juta.
0: Okay. Ini yang sebenarnya agak menarik Kak, karena kan saya termasuk mendatang di sini ya Kak. Kadang saya kan pernah ikut ke pesta ini. Saya kaget nih, pestanya sekarang baru acaranya tapi langsung tayang video. Wah, ini kata saya ini yang ngedit kejar tayang ini. Berarti memang langsung dor-dor kejar-kejar
2: gitu. Makanya itu harga videonya makanya lebih mahal itu karena agak mahal karena gitu. Kita kerjanya apa? Harus tayang, ekspres kan kerjanya. Jadi mau nggak mau kita lebih mencurahkan tenaga begitu, jadi harganya pasti lebih mahal gitu.
0: Oke, okay, betul, karena kan biasanya berapa hari setelah acara gitu ya kak, baru tayang gitu ya. Kalau sedangkan memang kalau ini sih kan mayoritas pas malam itulah acara.
2: Bahkan resepsinya juga ada langsung
0: betul.
2: Tayang.
0: Oke, okay, berarti kalau kakak sendiri per tim kak atau memang kakak sendiri yang nanganin kak?
2: Biasanya kalau saya sendiri pengen kamera, tapi ada teman saya, asisten saya untuk bantu-bantu saya untuk bantu setting-setting kabel di lapangan. Karena kalau untuk tayang langsung kan kalau misalnya acaranya outdoor kayak gitu, itu kabel terminal, kabel HDMI untuk LCD semua itu kita setting sendiri. Jadi itu butuh teman biar bisa pangkas waktu kita kerjanya. Kalau saya pegang semua nanti tidak bisa tayang karena harus urus kabel atau edit video kayak gitu.
0: Iya betul. Itu berarti kakak sebelumnya kan baru 1 tahun ya kak. Memang untuk belajarnya udah dari lama kak atau memang belajar otodidak sendiri, kejar memang apa ya belajar cepat lah gitu kak.
2: Kalau sebelumnya otodidak sih untuk editing dan lain sebagainya. Tapi kalau yang mau masuk lebih ke profesional itu tahun lalu saya setelah meniatkan diri untuk beli kamera. Setelah itu belajar dari senior. Cara editnya harus gini-gini, terus turun ke lapangan, untuk tayang malam tuh kita kerjanya harus gini-gini, biar semuanya kerja sesuai dengan yang klien ekspektasi kayak gitu, seperti itu.
0: Oke, okay. Nah kan kalau sekarang kan lagi perkembangan digital tuh kan banyak banget ya, bahkan orang bisa tahu kakak ada tadi yang 29 ya kak ya, terus ada kakak juga kan lewat media sosial lah. Kalau menurut kakak sendiri dengan adanya dunia digital ini apakah terbantu atau semakin ancaman lah kalau menurut kakak? Kalau dari Kak Don nih?
1: Kalau dengan adanya digitalisasi di zaman sekarang kita sangat terbantu yang pertama. Nah semua pasti anak-anak muda semua itu pasti menggunakan sosial media. Apalagi calon-calon pengantin sekarang kan umurnya paling 20-an ke atas atau range-nya 30 ke bawah. Itu pasti mereka itu pasti pengguna sosial media. Nah dari situ mereka bisa tahu oh ada flyer ini tentang 29 wedding planner atau Trajan punya poni. Jadi dari situ mereka bisa tahu, oh harusnya kesini, hasilnya seperti ini. Jadi orang bisa lihat langsung hasilnya, outputnya seperti apa, mereka bisa tahu. Jadi digitalisasi sekarang itu sangat-sangat membantu. Seperti kayak kita bisnis seperti ini sangat membantu kita.
0: Kan kalau misalnya di Atambuka sendiri bisa mungkin ada selain selain 29 wedding planner kan mungkin ada yang lain ya kak ya. Kan dengan keberadaan itu menurut kakak menjadi ancaman kak atau bisa untuk apa nih belajar ternyata di sini begini kita bisa apa ya mengadopsi misalnya gitu kan kak dengan konsep-konsep sendiri atau itu kak atau gimana nih?
1: Saya tidak juga untuk apa sebagai ancaman sih tidak. Malah saya kompetitor itu sebagai teman saya, rekan kerja saya untuk saya bisa saling berbagi, bisa sharing sama mereka. Mungkin saya kekurangan di sini, oh saya dia bisa bantu saya. Kalau saya kurang di sini dia bisa bantu saya. Jadi saya anggap kompetitor itu sebagai teman rekan kerja saya. Saya tidak mau karena kita di dunia bisnis ini kadang memang kita harus punya satu apa satu ciri khas sendiri di mana memang itu harus yang kita yang punya. Memang itu betul terjadi. Mungkin di sebelah lain, di sini lain, pasti kita punya ciri khas masing-masing walaupun banyak kompetitor yang ada di Atambua.
0: Nah, kalau gitu Kak, dari 29 wedding planner ini apa nih ciri khasnya kalau gitu Kak?
1: Punya WO sendiri. Ciri khasnya teman-teman dan kompetitor lain belum ada di Atambua.
0: Kalau konsepnya kan lebih apa tuh kak? Atau sesuai permintaan atau memang
1: saya mengikuti gitu? Konsep permintaannya klien. Kalau klien memangnya mau seperti ini saya mengikuti.
0: Sejauh ini apa tuh kak biasanya yang diminta sama klien tuh kak?
1: Kadang dari random acaranya, konsepnya mau seperti weddingnya seperti apa, prewednya seperti apa, mau di seremonial ini di gerejanya seperti apa, di gedung resepsinya seperti apa. Nah kita mengikuti. Kadang ada yang tidak cuman pergi dekor saja, terus langsung pulang. Ya kalau di 29 wedding planner sudah dapat semua itu. Sudah plus, artinya saat ini saya lagi promo besar-besaran dulu, artinya biar orang tahu dulu. Orang tahu dulu biar anak-anak di sini juga kita bisa rekrut satu-satu. Untuk bisa bantu-bantu juga. Artinya kita juga membuka lapangan kerja juga buat anak-anak yang di sini mungkin belum mendapat pekerjaan, kita bisa rekrut satu-satu biar bisa bantu-bantu kerja.
0: Kalau budgetnya kak, kalau paling mahalnya nih kak, paling mahalnya berapa nih kira-kira? Siapa tahu tuh gambar anak muda nih kan ada rencana mau nikah, udah ada persiapan nih.
1: Kalau budget ya sesuai apa konsep permintaan klien. Ya untuk harga paling mahal sekarang sih masih 15 jutaan. Masih udah bisa dapat kalau itu.
0: Kalau yang paling murahnya nih ya?
1: Paling murah 4 juta masih ada.
0: 4 juta. Oke, kak ada Instagramnya nggak nih kak? Atau
1: ada.
0: Apa itu kak?
1: 29 wedding planner.
0: Oke. Anak muda khususnya di Atambua nih, siapa tahu ada yang mau niat nikah nih. At 29 wedding planner ya kak ya. Dengan budgetnya tadi dipersiapkan, bisa langsung DM juga nih kak?
1: Bisa. Ada nomor kontaknya di situ, silakan dikontak saja. Oke. Saya ini fast respon.
0: Terus kalau yang mau ngelamar kerja bisa kontak itu juga ya kak?
1: Bisa.
0: Tadi kan katanya perlu anak muda juga tadi ya kak ya.
1: Bagi yang mau konsultasi juga boleh. Artinya kita harus merencanakan segala sesuatu. Ini maksudnya hari bahagia. Jadi kita harus merencanakan sedetail mungkin, sebagus mungkin. Karena ini cuma sekali seumur hidup. Tidak ada yang mau nikah dobel-dobel kan.
2: Betul-betul.
1: Mau memisahkan. Kalau itu beda ceritanya. Jadi pasti klien itu akan membuat suatu perencanaan itu sedetail mungkin biar hari bahagianya itu baik. Semua orang itu pasti maunya hari bahagia itu baik. Itu tergantung kepada klien sendiri.
0: Itu kan biasanya idealnya berapa lama sih kak kalau mau konsul atau misalnya pakai jasa kakak, paling enggak berapa lama sih kita harus dealnya gitu sama 29 wedding?
1: Kalau misalnya saya, mungkin banyak teman-teman yang sudah dari mulut ke mulut, dari mungkin flyer yang kita sebar sudah, itu paling cepat 1 bulan. Paling cepat 1 bulan. Kalau ada juga yang pernah 2 minggu sebelum acara. Tapi saya selalu ready. Artinya kita membantu dengan seikhlasnya.
0: Berarti kalau sejauh ini masih inilah ya kak ya, masih 2 minggu tadi ya kak ya, 2 minggu itu masih aman. Jangan satu hari sebelum Hari-nya itu kan.
1: Itu pun kalau konsepnya tidak terlalu macam-macam. Misalnya konsepnya sudah paling kita prepare-nya paling sampai 2 bulan atau 3 bulan.
0: Oke, pikir hamin 1 jam kan kayak bikin candi gitu kan langsung. Oke, kalau karena seri ya Kak ya. Kalau itu Kak biasanya kan kita mau bikin konsep foto misalnya gitu kan, foto atau video. Itu biasanya memang dari Kakak ada ciri khasnya Kak. Kan biasanya tiap fotografer itu beda-beda bukan Kak? Warnanya ya, atau gradasi itu dari Kakak itu biasanya ada ini ya Kak.
2: Kalau saya ciri khasnya tuh. Kalau ciri khas warnanya sih warna-warna netral aja sih. Kalau untuk warna karena orang-orang NTT atau khususnya orang Atambua nih mereka lebih suka warna-warna alami gitu, warna-warna yang senior-senior saya bilang dan yang sering saya lihat di lapangan mereka lebih suka warna-warna yang alami kayak gitu. Kayak kulitnya kalau tonton Jawa, warna-warna Jawa tuh kan kita lihat mereka suka kayak orang kulit putih mereka bikinnya agak gelap gitu. Kalau orang sini enggak, orang sini lebih suka warna-warna alami kayak gitu, warna-warna netral. Karena di sini kalau saya lihat kan kita kan kulitnya agak gelap sih. Jadi kalau kita warna gelap lagi enggak kelihatan kan. Jadi kayak lebih suka orang-orang sini warna-warna alami, warna-warna netral kayak gitu.
0: Berarti memang jadi ciri khas juga lah ya Kak ya. Namanya apa tuh Kak kalau di
2: Kalau saya namanya Phoenix Cinema. Phoenix.
0: Oh, Phoenix Cinema. Oke, Instagramnya ada Kak?
2: Ada.
0: Oke, apa tuh Kak? Spill.
2: Namanya Phoenix Cinema. Tinggal cari saja Phoenix Cinema Atambua. Di situ saya juga ada cantumkan nama nomor HP. WA untuk konsultasi.
0: Bisa. Jadi untuk referensi ya Kak, referensi mau lihat foto-fotonya atau videonya di Phoenix Cinema. Itu Kak kalau sejauh ini sudah memang baru khusus di Atambua atau udah pernah keluar ini Kak kota kalau dari Kak?
2: Kalau saya sih sudah Karesan. Ke untuk apa sudah ke Keva dan ke Atambua ke Malaka. Kalau lebih sering ke Malaka sih.
0: Ke Malaka.
2: Timur
1: Leste Pak.
2: Timur Leste pernah.
0: Oh, juga. Pernah juga Kak. Oh, itu nikahan juga atau ada nikah acara juga Kak? Itu Kak kalau cerita sedikit lah ya Kak, kalau misalnya di Timor Leste sama di sini di Atambua itu adakah bedanya Kak kalau itu atau sama aja gitu Kak?
2: Kalau paling bedanya di rundown acara sih. Kalau di sana kebanyakan putarnya itu di jam videonya putarnya di jam 12 malam gitu. Kalau di sini putarnya video di jam-jam 10, jam-jam setengah 10. Kalau di sana tuh putar video setelah mereka ganti pakaian. Mereka kayaknya di sana tuh kayaknya saya lihat tuh acara bebasnya tuh mulai di atas jam 12 kayak gitu. Kalau di sini kan acara bebasnya dimulai jam 10 kayak gitu.
0: Oh, berarti tetap tapi sama aja tetap kejar tayang ya Kak
2: ya? Iya, tetap kejar tayang.
0: Tetap malam itu langsung.
2: Iya, tapi kalau di Timor Leste lebih santai sih karena banyak waktu untuk masih ada banyak waktu untuk edit kan malamnya.
0: Untuk edit. Ya kalau misalnya Kak Dos ini Kak, kalau misalnya kan ada konsepnya ya Kak. Konsepnya memang permintaan mereka atau kita bisa konsul sama Kakak tadi juga ya?
1: Bisa. Konsepnya itu dari klien bisa, dari kita bisa. Kadang saya mau nikah, ada klien datang seperti itu. Saya tanya konsepnya begini, mau tidak? Kadang mereka juga tanya kembali, kami belum ada konsep, jadi Kakak bisa bantu kami untuk buatkan konsep seperti. Akhirnya kita menjelaskan kalau mereka mau, okay, kalau konsep seperti ini, budgetnya seperti ini. Jadi kita menjelaskan secara detail, biar si kliennya itu puas, karena mereka itu mau tahu seperti apa, maunya mereka itu seperti apa. Ya makanya kita saya selalu mengutamakan kemauan klien sendiri. Jangan ikut saya terlalu ikut saya punya mau. Kalau ikut saya punya mau pasti saya mau buat bagus. Tapi kadang ada klien yang tidak nyaman dengan itu. Ada klien nyaman dengan itu ya tergantung kepada kembali ke klien itu konsepnya mau dibawa kemana.
0: Tapi Kak kalau dekor-dekor kayak backdrop ya Kak atau apa itu nama itu memang biasanya mayoritas di Atambua itu sama atau sebenarnya ada beda-beda begitu Kak?
1: Ada yang sama tapi kita bisa mix dan disitulah kita diuji sebagai tukang dekor itu diuji untuk mengeluarkan skill-skill apa yang dia mau keluarkan, senjata apalagi yang mau dia keluarkan. Jadi walaupun memang barang backdrop propertinya itu sama tapi pada saat pemasangan bunga atau apapun yang dipakai di atas panggung itu tidak akan sama punya sama orang lain. Pasti setiap tangan itu beda. Walaupun biar Kakak pasang, Kak Raisen pasang, saya pasang pasti beda. Walaupun propertinya sama. Berarti hasilnya akan beda.
0: Berarti kreativitasnya benar-benar
1: tantang ya. Itu lah kita diuji. Kreativitas diuji itu.
0: Karena bisa jadi isi otak saya mau begini beda dengan Kak Raisen misalnya beda dengan Kakak juga beda gitu ya. Oke, berarti kalau sejauh ini Kak memang kan Kakak tadi ada beberapa yang pegawai yang membantu ya Kak. Itu memang Kakak yang kalian harus bikin gini-gini ini atau mereka juga kasih masukan bagusnya begini nih, bagusnya begini gitu Kak.
1: Kadang saya menerima masukan mereka. Artinya mungkin menurut mereka itu tidak bagus. lihat mungkin sepintas mereka, kakak ini tidak bagus, berarti oh saya lihat memang betul, berarti saya bisa mengikuti mereka. Kadang sebelum dari awal kita turun ke lokasi itu pasti saya arahkan dulu, oh ini harus begini, jadi saya bagi tim ini di sini, ini di sini. Paling kita saya bagi itu paling 3 tim, saya bagi 3 tim, jadi semua itu bekerja, tidak ada yang duduk santai. Pada saat kerja pasti kerja.
0: Kerja, oke. Memang ada job desk-nya sendiri ya kak ya, tetap, tapi tetap di bawah komando kakak.
1: Iya, tetap di bawah komando saya.
0: Oke, kalau kakak sendiri kak, jauh ini ya kak, pernah gak sih kak dapet klien yang rewel atau banyak maunya, kakak udah bikin gini ternyata tidak sesuai ekspektasi dia gitu, pernah gak kak?
2: Sampai sekarang sih kayaknya gak ada, belum ada sih saya dapat yang terlalu rewel. Paling cuma satu orang teman, ada satu orang aja sih yang minta ganti lagu aja sih.
0: Berarti pasti ganti lagu ya, nggak, bukan gak konsepnya terlalu, itu nggak ada ya, ya.
2: Karena sebelum kita turun lapangan tuh kan, sebelum kita deal sama klien itu kan kita sudah omong memang konsepnya mau seperti apa kayak gitu. Jadi nanti paling revisinya juga paling sedikit aja kayak gitu, nggak terlalu banyak. Kalau revisi yang, kalau menurut kak saya yang revisi paling berat itu revisi lagu sih. Kalau revisi lagu tuh kan dia kita harus ubah semua dari awal, karena dalam pembuatan video itu kan lagu itu dasar dari pembuatan semua kan. Jadi kalau kita rubah lagu berarti potongan-potongan videonya itu kita harus rubah semua, posisinya juga harus rubah semua, biar lagu itu, video itu ada rasa kayak gitu. Lagu berubah berarti posisi video, klip-klip videonya juga yang dipotong-potong pun juga berubah.
0: Berarti jangan sampai ketemu lah ya kak ya, kalau bisa begitu ya.
2: Betul, sampai
0: berarti
2: sekarang puji Tuhan aman sih.
0: Kalau sampai apa klien cancel gitu belum ada juga ya?
2: Klien cancel belum ada.
0: Karena kan banyak di media sosial banyak yang keluhan kan katanya bukan cuma dari klien, bahkan dari kita juga ada keluhan-keluhan begitu, tiba-tiba kliennya minta ini, nggak mau terima yang hasilnya gitu. Tapi kalau sejauh ini aman ya kak ya?
2: Kalau memang kalau misalnya rekomendasi klien terlalu berlebihan dan saya rasa saya tidak sanggup, saya tolak aja. Biar lebih enak sih, nggak ada masalah di kemudian hari kayak gitu.
0: Kalau sejauh ini kak, apa nih paling susahnya, hambatannya yang pernah dapat apa tuh kak yang paling susahnya?
2: Hambatannya biasa paling susah itu waktu. Karena kalau kita sudah deal dengan klien, contohnya mereka berangkat jam 10 pagi nih ya. Oke, kalau begitu mereka berangkat jam 9 pagi. Oke, kalau begitu jam 6 pagi kita mulai syuting nih. Nanti terlambat kayak gitu, terlambat sampai jam 7, jam 8 atau setengah,
1: tidak online.
2: Jam setengah 8. Jadi itu kan kita foto sama video. Jadi nanti waktu untuk kita take foto atau videonya tuh sangat kurang. Itu bisa mempengaruhi di hasil atau kualitas video yang ada. Yang paling berat menurut saya itu waktu. Jadi biasanya sebelum satu hari sebelum pernikahan tuh kita sudah mulai kontak pengantin, tekankan kalau waktunya tuh harus on time gitu. Mulai dari orang make up, mulai dari pengantin harus tidur gitu, kita kasih tahu kalau bisa tidur sedu ya, minum vitamin kayak gini-gini. Biar pengantinnya tuh lebih fresh kayak gitu, bangun pagi tuh matang, tidak ada kantung mata, muka lebih fresh, biar foto videonya tuh mereka moodnya juga bagus gitu. Kalau pengantin kurang tidur, mood jelek, hasil kerja juga pasti kurang bagus ya, seperti itu.
0: Itu kalau misalnya dapet ini klien yang apa nih kak, kalau misalnya gaya mati gaya itu apakah kakak juga bantu ngarahkan? Itu kan susah
2: itu juga. Pasti kita juga masuk ke dalam untuk bantu pose, bantu gerakan kayak gitu,
0: sampai gaya perempuan
2: yang
0: itu juga kak. Itu, kak, biasanya kalau perempuan gimana tuh kak gayanya kak?
2: Kalau perempuan biasanya kayak gini, taruh tangan kayak gini, putar kepala kayak gini.
0: Gimana gitu kak?
2: Biasanya kayak gitu.
0: Berarti kakak selain belajar teknik fotografi juga teknik gaya gitu ya
2: kak? Paling kita harus ada chemistry sama pengantin kayak gitu. Kalau nggak ada chemistry nanti akan kaku di lapangan. Pengantin kita kasih arahkan, mereka kurang connect sama kita. Itu nanti hasilnya juga kurang bagus, ekspresinya juga kurang dapat. Paling bagus tuh di lapangan kita harus sering-sering main gila atau canda-canda dengan pengantin atau klien biar lebih relax. Kadang kan mereka tegang kan, mau nikah nih. Jadi pasti tegang. Belum lagi kalau misalnya mereka tidak pakai WO kayak Om Don, misalnya mereka tidak pakai WO, itu pasti mereka akan sangat sibuk, karena pasti mereka akan urus semuanya sendiri. Jadi saya juga sarankan kalau mau nikah pakai WO, ada Om Don di sini.
0: Jadi habis itu Om nyarankan kami sama nikah enak pakai fotografi.
2: Biar supaya klien jangan klien jangan kecapean kayak gitu, dia jangan urus sendiri semuanya. Nanti kalau misalnya dia urus sendiri semuanya, nanti pada saat hari H pasti pekerjaan atau vendor yang lain akan terbengkalai. maksudnya kayak kami nanti pasti akan susah kayak gitu. Untuk kontak pengantin saja itu pasti balasnya lama karena dia harus urus ini, yeah, itu seperti itu.
0: Betul. Kalau misalnya ada WA kan dia bisa percayakan, yeah, maunya apa. Betul. Kan nanti WA yang bantu urus gitu ya kak ya. Sedangkan kalau urus sendiri kan ya kita yang urus sendiri. Betul. Kita yang urus sendiri gitu lah ya. Kalau kakak dosi kak, biasanya hambatan ini kak ya, sepanjang ini apa ya kak yang paling susahnya dari seorang WO dan dekorasi tadi kak?
1: Paling hambatannya yang sering hadapi itu pas kita nyampe di lokasi itu, pasti mungkin belum ada panggung, belum ada lampu, ya otomatis kita dengan sendirinya bergerak sendiri. Maka saya selalu sarankan harus sedetail mungkin H-3 itu barang-barang itu sudah ada semua. Jadi kita cepat konfirmasi ke pengantin. Sebab pas kita turun H-2 itu barang itu semua sudah ada. Jangan kita H-1 pun barang belum ada. Nah itu yang repot, jadi bahaya. Nah kendalanya itu nanti malah kita yang capek sendiri. Nah pengantin sama keluarga itu taunya mereka terima beres. Tapi yang kita kerja ini agak susah. Karena memang itu mix komunikasi aja sih sebenarnya. Tapi kalau dikasih tahu dari jauh-jauh hari bisa aman lah. Belum terlalu yang sangat-sangat fatal hambatannya. Artinya pas hari H itu pasti semua jadi. 100% jadi.
0: Kalau ini kak sejauh ini kak Rasan pernah dapet kadon pernah dapet ini nggak kak, kliennya memang tadi kan kalau kakak itu ya tadi kliennya mungkin agak kurang, kalau misalnya kakak pernah dapet klien yang banyak maunya gitu nggak kak?
1: Saat ini sih ada yang banyak maunya tapi mungkin karena saking mereka takutnya ke saya atau bagaimana jadi mereka ikuti saya, jadi belum ada sih yang terlalu yang drama-drama tidak terlalu.
0: Oh, tidak ada.
1: Untuk masih saat ini belum ada.
0: Bisa dikendalikan ya.
1: Nah, itulah fungsi WO itu.
2: Betul.
0: Oke, berarti memang kan kalau WO bantu biar konsep acaranya juga terarah gitu ya, kayak untuk keluarga biar bisa fokus ke acaranya di mereka mikir.
1: Ada beberapa vendor yang lebih suka klien itu pakai WO. Artinya biar WO-nya tidak terlalu yang besar-besar amat seperti yang kayak saya seperti Jawa Bali. Artinya kita masih WO-nya juga masih tahap pembelajaran juga. Jadi ya artinya mereka juga mengerti, mungkin yang bantu juga masih 1-2 orang. Artinya tapi teman-teman vendor lain itu sangat membantu juga. Di beberapa acara mereka juga sangat dibantu juga. Jadi aman lah acaranya. Masih lancar sampai selesai.
0: Ini kan kalau entah mungkin saya yang baru tahu atau bagaimana. Kalau dibandingkan zaman dulu kan kalau sekarang WO memang semakin banyak digunakan lah ya kayak dibanding-banding dulu. Kalau itu menurut kakak sendiri tanggapan itu gimana tuh kak dengan adanya WO baru-baru ini dibandingkan dulu gitu kak?
1: Kalau dibandingkan WO sekarang dengan yang dulu memang kita tidak terlalu fokus ke banyak konsepnya. Nah sekarang ini kan karena itu ya digital itu kan banyak sosial media yang mereka pakai. Jadi saya mau pernikahan saya seperti ini, mau acara saya seperti ini. Berarti dengan dibantunya WO acaranya pasti lancar. Kalau dulu-dulu kan tidak ada harus begini ya, konsepnya harus begini, tidak ada, sudah mereka pemberkatan di gereja, resepsi, potong kue, dance, selesai. Kalau sekarang harus ada begini, harus ada begitu. Ada banyak konsep yang ditawarkan klien, berarti kalau WO-nya menyangkut ya bisa.
0: Oke, makin banyak wedding dream biasanya kayak anak muda sekarang pinginnya ini, pinginnya begitu ya.
1: Betul.
0: Ya kan?
1: Ya, seperti itu.
0: Kan kalau 29 tadi dari 2016 tadi ya kak ya?
1: Ya.
0: Dari 2016. Berarti kalau 2016 sampai dengan 2024 sekarang otomatis pelanggannya makin banyak ya kak kliennya.
1: Amin.
0: Tapi iya kan kak, bener kan kak? Berarti sejauh ini memang kalau untuk WO ini menjanjikan lah gitu ya kak ya. Kakak nggak susah kak membagi waktunya tadi kak antara pekerjaan utama dan sampingan ini?
1: Nah itu yang kita harus pintar-pintar membagi waktu. Artinya di saat kalau ada waktu luang jam istirahat saja. Artinya mungkin sebelum saya turun ke lokasi pasti anak-anak kerja itu sudah duluan ke lokasi. Jadi mereka itu sudah hampir sekitar 50% itu sudah jadi. Tinggal saya pergi kontrol, ini masih kurang. Jadi saya paling tambah-tambah saja. Kalau memang pas libur berarti saya bisa standby dari awal. Artinya bisa mengarahkan lebih cepat kerjanya tetap lebih selesai.
0: Oke, kalau sampai sekarang masih aman berarti ya masih mudah lah ya kayak untuk bagi waktunya, masih bisa lah ya kayak.
1: Masih bisa lah membagi waktu.
0: Masih bisa kehandle. Kalau bisa nggak kehandle berarti tambah pegawai lagi nih ya kayak.
1: Kedepannya pasti.
0: Oke, kalau Kak Arsan ya Kak ya. Kalau Kak Arsan sendiri Kak, kalau sepanjang ini kan perkembangan tadi ya, fotografer, videografer kan makin berkembang ya Kak. Kalau Kakak dengan apa ya, dengan yang sekarang menurut Kakak itu apakah jadi peluang bisnis yang memang bukan cuma Atambua lah ya Kak, keseluruhannya itu apakah menjanjikan gak?
2: Kalau menurut saya sangat menjanjikan sih. Karena sekarang kan dunianya dunia digitalisasi ya. Semua-semua kita tahu semua orang di sini pengen HP. Dan pengen HP otomatis mereka nih tidak mungkin dalam HP tidak ada TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp. Nah itu kan semua dalam itu ada foto, kontennya kan foto video kan. Jadi menurut saya perkembangan sekarang untuk foto dan videografi itu sangat diperlukan, apalagi ke depan gitu. Dan ini sih menjadi peluang bisnis juga kalau untuk orang-orang yang melihatnya secara baik ya. Ini menjadi peluang bisnis yang baik untuk orang-orang ke depannya. Kalau kita melihat seperti apa nih, sekarang saya di Atambua aja sudah ada mulai, sudah mulai ada konten kreator wedding.
0: Iya, kan betul.
2: Jadi sudah mulai ada orang dulu kan sebenarnya, dulu kan tidak ada konten kreator wedding. Bahkan tahun lalu belum ada. Saya tahunya tahun ini sudah mulai ada masuk, mulai ada konten kreator wedding gitu. Jadi orang mau lihat dari sisi lain, bukan hanya dari sisi yang resmi-resmi kayak video wedding kayak gitu, tapi orang melihat dari sisi-sisi lainnya kayak gitu, POV-POV yang lainnya begitu. Jadi kedepannya fotografi dan videografi ini menurut saya sangat penting, apalagi buat anak-anak muda zaman sekarang nih yang menurut saya tidak kaku lagi pegang kamera kayak gitu. Karena saya melihat HP juga sudah sangat canggih kamera foto dan videonya. Jadi kalau mau masuk dalam dunia profesional, saya rasa tidak terlalu susah lagi buat mereka kayak gitu.
0: Ini saya tadi lupa nanya, kalau Kakak sehari-harinya selain ini apa nih Kak?
2: Saya masih fokus di sini aja sih.
0: Oke, tapi dengan ini satu kali job aja udah berapa ya Kak? Kali satu bulan berapa, memang pantas jadi menjanjikan. Berarti memang kalau jauh ini memang ini benar-benar apa ya, bisnis yang menjanjikan ya Kak ya, memang bisnisnya. Kalau untuk dari Kakak sih harapan ke depan ini Kak, untuk bisnis Kakak, kemudian untuk perkembangan fotografer dan videografer ke depannya, boleh sampaikan Kak?
2: Kalau sudah pasti untuk bisnis saya ke depannya semakin baik begitu, maksudnya kayak bukan hanya dari klien, tapi saya berharap saya juga semakin mengembangkan saya sendiri untuk jadi lebih baik, biar klien-klien pun itu bukan hanya datang kasih uang terus selesai, mereka puas dengan hasil saya kayak gitu. Karena ini kan berbicara tentang jasa atau karya yang akan saya berikan ya. Jadi saya berharap ke depan saya juga akan semakin berkembang lebih baik lagi kayak gitu. Terus apalagi pertanyaan kedua?
0: Apa nih harapan ke depannya untuk fotografer, videografer ke depannya?
2: Harapannya kedua untuk fotografer dan videografer di Atambua ya, semakin kompak selalu buat teman-teman yang lain gitu. Maksudnya kita bisa saling berbagi kayak gitu. Kita memang kompetitor, tapi kita lebih sehat kayak gitu. Jangan saling menjatuhkan dan lain sebagainya. Kita saling membangun gitu, biar hasil yang kita berikan itu tidak kalah jauh juga sama orang-orang di luar begitu. Karena saya yakin kalau kita ada pesaing, tapi kita mempersaing secara sehat, kita akan lebih berkembang menjadi lebih baik lagi. Kalau kita tidak ada pesaing, pasti kita akan begitu-begitu saja. Jadi kalau saya lihat semakin banyak pesaing, kita akan semakin berkembang kayak gitu. Jadi saya harap kita mari bersaing lebih sehat untuk fotografer, videografer Atambua yang lebih baik lagi.
0: Semoga peluang bisnisnya tidak mati lah ya Kak, sampai ke depannya, sampai lama lah ya.
2: Oke, semakin bagus hasilnya, otomatis orang semakin banyak butuh kan. Kalau hasilnya bagus, orang lain lihat, wih kok bagus banget, kok videonya rasanya kena ke saya kayak gitu. Saya juga mau pakai deh videonya kayak gitu.
0: Kadang bisa gini ya Kak, ini bagus sekali, kemarin di mana nih, siapa nih
2: gitu. Jadi ya semakin hari kalau orang lihat hasilnya semakin bagus, orang semakin banyak yang pakai kayak gitu. Kalau orang lihat hasilnya biasa-biasa, nontonnya juga kayak hanya formalitas, yang penting ada aja lah videonya malam tayang. Kalau orang nontonnya kayak biasa-biasa, tidak ada rasa yang mereka, tidak ada rasa yang tersampaikan lihat itu video, pasti orang lain juga nggak ada pakai, tidak akan pakai video. Lama-lama ya Atambua ini, Kabupaten Belu ini orang nggak pakai lagi, tidak pakai lagi videonya atau fotonya kayak gitu.
0: Betul.
2: Kayak gitu sih.
0: Ada jargonnya nggak nih Kak?
2: Apa tuh jargon?
0: Apa ya, biasanya slogan apa sih? Slogan gitu ada Kak? Kepuasan Anda kesamaan.
2: Tidak ada sih.
0: Tidak ada. Oke, kalau Kak Do sendiri Kak, harapan kedepannya nih Kak untuk bisnis Kakak atau untuk karir Kakak kedepannya Kak?
1: Harapannya ya untuk kedepan ini, yang pertama itu saya diberi kesehatan saja.
2: Amin.
1: Sudah cukup lebih dari itu supaya saya bisa bekerja lebih baik lagi. melayani klien-klien saya di luar sana sebaik mungkin dan tidak mengecewakan. Artinya kita, kalau kita membuat suatu karya dengan hati, akan kembali ke hati.
2: Mantap, amin.
0: Atau ada rencana ini kak, mengembangkan selain wedding, dekorasi, atau ada tambahan yang lain, catering misalnya?
1: Pasti saja ada. Masih dalam taraf perjuangan nih.
2: Kak Doni multi talenta kak.
0: Melebarkan sayap yang lebih lebar-lebar.
1: Ada. Ya, kan? Maksudnya kita masih dari tahun lalu masih pelan-pelan.
0: Pasti harapannya harus lebih berkembang lah ya, kayak lebih baik dari sebelumnya.
1: Kebetulan ya, artinya kita membuka sayap lagi, buka berida lagi. Artinya jadi mungkin ada teman-teman dari Timor Leste, kalau misalnya membutuhkan pakaian atau apa, kita bisa sanggup, bisa. Ini bisa konsultasi apa saja di saya, boleh, gratis konsultasinya.
0: Berarti konsultasi di luar biaya ya kak ya?
1: Kadang ada WO, beberapa vendor WO itu yang konsultasi kan mengeluarkan biaya, tapi kalau di saya gratis. Tidak apa-apa, mau tanya walaupun tidak memakai jasa saya, tapi mau konsultasi silakan, tidak apa-apa.
0: Nanti ini ya kak, konsultasinya berhari-hari, ternyata nggak jadi sama kakak
1: misalnya itu. Tidak apa-apa ya, kak. Bagi saya artinya saya itu membantu orang lain lebih bagus.
0: Betul, berarti rezekinya siapa tahu enggak?
1: Siapa tahu mungkin lihat orang lain.
0: Betul sekali. Amin, semoga harapannya juga bisnis dari Kak Don sama Kak Resan kedepannya semakin baik lah ya Kak.
2: Amin.
0: Ya, semakin
2: berkembang.
0: Amin. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang enggak terasa udah sampai di penghujung, dan tentunya untuk teman-teman semua terus saksikan Startup Podcast Era Tambua karena masih banyak nih episode-episode yang akan kita tayangkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.
2: Bye-bye.

0: Ini yang sebenarnya agak menarik kak, karena kan saya termasuk mendatang di sini ya kak. Kadang saya kan pernah ikut ke pesta ini, saya kaget nih. Pestanya sekarang baru acaranya tapi langsung tayang video. Yes. Ini kata saya, ini yang ngedit kejar tayang.
1: Saya awalnya berpikir saya kayak waktu malam luang itu terbuang banyak sekali dan tidak menghasilkan. Artinya saya cari inisiatif baru, bangunlah satu WO
2: yang... Kalau revisi yang, kalau menurut saya yang revisi paling berat itu revisi lagu. Kita harus ulang semua dari awal, karena itu ada rasa kayak gitu.

semangat di siang hari ini karena di luar lagi panas banget sebenarnya. Abis makan itu bikin ngantuk ya. Jadi kalau abis makan ya usahakan kamu untuk jalan-jalan sedikit lah biar tidak terlalu ngantuk-ngantuk amat ya. Karena kan memang harus lanjut pekerjaannya sampai di sore nanti jam 4. Jadi semangat aja buat kamu sambil Imul temenin dengan lagu-lagu yang enak banget buat kamu dengerin di siang hari ini. Dan juga bakal kasih kamu informasi tadi nanti jam 1 bakal dikasih informasi soal olahraga ya guys ya. And kita lanjut nanti sampai di jam 6 sore. Wow, nemenin hari ini lumayan panjang ya. Jadi semangat menjalani siang ini, pokoknya harus tetap happy kiawo.

Oke, teman pemuda tahu, teman pemuda enggak tuh, teman berdua tahu enggak sih kalau talenta muda street dance Indonesia berhasil mendominasi podium kategori 2v2 Kids Open Style Battle pada ajang Summer Week 47 di Krefeld, Jerman dan merebut posisi juara dan juga runner up. Jadi dua pasangan yang tergabung dalam tim Power of Luck itu sukses menyingkirkan dancer dari berbagai negara sebelum memastikan Indonesia menguasai dua posisi teratas dalam kompetisi street dance bergengsi tersebut. Wow, keren banget teman berdua. Pasangan Daisha Alia dan Shiana Chloe menjadi juara, sementara Sebastian Tanandra dan juga Axel Surjabara mengamankan posisi runner up. Dan mereka ini masih muda-muda banget teman berdua. Paling tua tuh umur 16 tahun dan yang paling muda 13 tahun. Wow, jadi 13, 14, 15, 16. Ah, anak-anak muda ini sangat gacor banget ya guys ya.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
1: No.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Sate Siang di Pro 2 FM.
1: Kamu lagi dengerin Sate Siang.

Oke, teman Pro 2 masih di Santai Siang Pro 2 FM Atambua. Kita lanjut lagi nih ya. Pelatih pendamping Timnas Panjat Tebing Indonesia, Yudhistira, bilang kalau perolehan 2 perunggu dalam nomor speed relay di World Climbing Asia Youth Championship di Guiyang 2026 di China kemarin, teman Pro 2, merupakan hasil terbaik yang bisa diraih. Dia juga bilang kalau torehan perunggu pada nomor speed relay estafet under 17 atau U17 putri dan speed relay U19 putra yang masing-masing diraih oleh Naura Jasmine, Raya Javika dan Keija Queenie Kathley. Aduh, namanya susah banget ya. Anak-anak zaman sekarang tuh namanya susah-susah, teman Bro ya. Serta juga ada Hadan Malik Bagmuibar dan juga ada Amirul Rizki yang udah diperjuangkan dengan maksimal oleh kedua pasangan tersebut ya. Enggak apa-apa lah ya. Kita kasih tepuk tangan yang paling kencang buat teman-teman kita nih ya, yang masih muda banget tapi udah berjuang untuk menorehkan prestasi buat Indonesia di kancah internasional.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Okay, teman peri dua ada Hindia with Everything You Are. Dan lanjut lagi teman peri dua, pembalap Red Bull KTM Paul Espargaro bakal ngegantiin Maverick Vinales dalam MotoGP Aragon di Motorland Aragon hari Minggu ini. Jadi Red Bull baru-baru ini mengonfirmasi kalau Vinales nih belum bisa tampil karena memang sekarang masih dalam proses penyembuhan. Jadi ya, akhirnya Espargaro yang bakal diturunkan kembali sebagai pembalap cadangan setelah juga tampil di Inggris kemarin. Dan di GP Aragon sendiri, teman berdua, Red Bull KTM akan menurunkan Espargaro yang mana akan berduet dengan Enea Bastian ini. Kita tunggu aja hari Minggu ini bakal segacor apa ya.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Okay, itu Mamri 2. Dan ada Jenny with Less Than A Lover. Dan setelah kemarin udah ngerilis single ini, akhirnya Jenny bakal kembali ngerilis karya untuk solonya. Dan kali ini dia bakal ngerilis album mini atau mini album di pekan ini, The Mompre 2, yang bakal dikasih judul Fallen Angel. Dan agensinya sendiri OA Entertainment juga udah mengonfirmasi kalau album ini bakal dirilis di hari Kamis besok, tanggal 27, secara digital. Dan versi fisiknya bakal dirilis kemudian harinya, di besok harinya, The Mompre 2. Dan di album versi digital ini bakal terdiri dari 3 lagu, yaitu ada Fallen Angel sebagai title tracknya, ada Less Than A Lover, dan juga Heaven. Sementara itu untuk fisik album ini bakal memuat 3 lagu tambahan, yaitu Sweethood, ada Lock It Down, dan juga Face. Dan lagu itu juga disebut, dipilih secara khusus oleh Jenny untuk para penggemar. Wow. Fallen Angel sendiri, teman pro 2, bakal jadi album mini perdananya Jenny Blackpink setelah sebelumnya ngerilis album penuh solo perdananya di tahun 2025 kemarin, yang mana ini bertajuk Ruby, serta album single bertajuk solo pada 2018. Sama-sama kita dengerin salah satu single yang bakal dimasukin ke dalam Fallen Angel, teman pro 2, ada Less Than A Lover.

0: Lagi ngitung apa sih? Sibuk amat.
1: Biasalah, lagi hitung-hitungan modal untuk bangun bisnis. Sebenarnya sih modal udah ada. Cuman masih takut dipakai berbisnis atau membuka usaha.
0: Nah, khawatir itu sih penting. Makanya, biar tidak kecewa di kemudian hari dalam mengelola bisnis, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan tuh.
1: Wah, wah, wah. Ini nih yang saya suka dari kamu. Masih muda, tapi sudah sukses. Bagi-bagilah tipsnya. Apa dong?
0: Bisa aja sih kamu. Jadi ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam mengelola modal kerja agar berfungsi optimal, yaitu mengenai kondisi kas, yaitu memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha agar pembukuan dan keluar masuk kas itu dapat terlihat dengan jelas. Lalu perhatikan kondisi hutang. Sebagai pelaku usaha, memenuhi kewajiban kepada kreditur itu menjadi sesuatu yang harus diperhatikan agar jangan sampai mengganggu kelancaran kas. Memenuhi semua kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu, ini akan membangun reputasi dan kenaikan kredit yang baik yang akan berpengaruh pada kriteria supplier yang dicari oleh perusahaan-perusahaan besar pada umumnya. Terus perhatikan juga kondisi piutang. Pastikan customer melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Usahakan melakukan penagihan kepada customer tepat waktu dan sebelum jatuh tempo agar tidak mempengaruhi ketersediaan kas dan pendapatan bisnis. Terus yang terakhir yaitu kondisi inventaris. Ini juga harus dicek. Pengusaha harus cermat dalam mengelola persediaan barang agar dapat memenuhi suplai permintaan dan meminimalisir beban resiko agar tidak menjadi kelebihan atau pengendapan inventory. Gitu.
1: Wah, semoga dengan berteman sama orang sukses kayak kamu, saya bisa ketularan suksesnya ya.
0: Amin.
1: Amin.
2: Delapan, sembilan, sepuluh, sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Alright, teman Pro 2, tahu gak sih Spider-Man Brand New Day sampai sekarang masih bertahan di puncak box office akhir pekan domestiknya Amerika Utara. Ini bergeming dari teror horornya atas debut Insidious Out of the Future, teman Pro 2. Dan bukan hanya teror Insidious, Spider-Man juga bertahan dari kedatangannya Jason Statham lewat Mutiny dan penayangan kembali The Fast and the Furious dalam perayaan 25 tahun film, Fast and Furious, teman Pro 2. Keren banget loh, Spider-Man sampai sekarang masih bertahan ya, digoncang oleh berbagai film-film baru yang terus masuk, teman Pro 2. Dan pada pekan keempat penayangan, menurut data box office Mojo yang Spider-Man masih mampu mengoleksi 39 juta US dollar selama akhir pekan dan menggenapi perolehan domestiknya menjadi 854,9 juta US dollar. Dan pendapatan film keempatnya Tom Holland ini mengalami penurunan sebenarnya sebanyak 44% dari 4.006 bioskop yang masih menayangkan film Marvel Sony itu. Jadi ya meskipun demikian, teman Pro 2, Brand New Day sendiri masih menjadi film terlaris tahun ini dengan perolehan global sebesar 2,219 miliar US dollar.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: dapet deh aplikasi pinjol yang sudah terdaftar oleh OJK. Langsung ajukan pinjaman, ah.
1: Sabar, sabar. Kamu tuh lagi butuh uang banget ya? Sampai harus ajukan pinjaman online segala. Kalau sudah benar-benar kepepet, gak cukup cuma pakai aplikasi yang terdaftar OJK loh.
0: Lah, terus gimana dong?
1: Kita harus bijak mengambil keputusan sebelum mengajukan pinjaman online. Seperti, pilih pinjol yang legal dan terdaftar di OJK.
0: Oh.
1: Baca syarat dan ketentuan sebelum ajukan pinjaman untuk menghindari kerugian personal yang ditimbulkan dari kelalaianmu sebagai nasabah.
0: Okay.
1: Apabila ada syarat dan ketentuan yang dirasa bakal merugikanmu, maka kamu harus memikirkannya lebih matang lagi. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan. Jangan tergiur dengan limit besar hingga kamu kalap meminjam uang di luar kemampuan finansialmu.
0: Oh gitu.
1: Perhatikan bunga dan denda agar kamu nggak kewalahan dalam membayar tunggakan. Baca kesepakatan atau kontrak perjanjian dengan teliti. Hal ini jelas penting agar kamu memahami sanksi atau konsekuensi jika kamu melanggar kesepakatan.
0: Oh.
1: Apabila ada perjanjian yang dirasa janggal atau berpotensi merugikanmu, lebih baik batalkan aja daripada kamu kesulitan di kemudian hari.
0: Wah, untung kamu ingetin ya, kalau enggak sudah aku lakuin pinjaman tuh. By the way, aku baru inget, perasaan aku masih ada tabungan deh. Ah, aku pakai itu aja deh buat dinner malam ini sama si Dian.
1: Ya Ella, jadi dari tadi nyari pinjaman online itu buat ngajak dinner pacar.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

kamu lagi dengerin Sore Ceria.

Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

luar negeri, ya itu juga bisa nih, misalnya kamu belajar bahasa Inggris sejak dini ya, jadi kamu udah punya apa ya, kayak pesawatnya gitu, biar kamu bisa melanjutkan sekolah yang lebih tinggi lagi di luar negeri. Nah, kita masih bakal lanjut di sore ceria teman Pro 2. Email masih bakal nemenin kamu sampai di jam 6 sore, selama masih ada 1 jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus di Pro 2 FM, Matembua, teman terbaik kamu.

Kamu lagi dengerin Sore Ceria

Okay, itu Mambrui 2 masih di sore ceria. It was It Get Off mungkin di depan buram, di sebelah agak-agak jelas sedikit. Ya, pakai kacamata ya kalau buram ya. Nah, kita lanjut lagi, Mambrui 2 masih di sore ceria. Imam mau kasih satu informasi dari film Ghost in the Cell dan juga serial Spooky in Love, yang mana ini berhasil menempati posisi pertama pada bagian terpopuler Netflix Indonesia per 26 Agustus 2026 ini. Jadi untuk kategori film ada Ghost in the Cell yang berada di peringkat pertama setelah 6 hari penayangan, dan sutradaranya yaitu Joko Anwar sendiri udah konfirmasi kalau film horror komedi Dark Jokes ini ini produksi Come and See Pictures, udah memulai penayangan digital di Netflix Indonesia sejak tanggal 20 Agustus. Jadi per hari ini adalah 6 hari penayangan dan menempati posisi pertama. Wow, keren banget. Jadi setelah meraih 3,2 juta penonton di bioskop Indonesia, karya teranyarnya Joko Anwar ini langsung melesat ke puncak daftar harian kategori film tersebut. Sementara itu, posisi kedua hingga keenam tidak mengalami perubahan sebenarnya dari sebelumnya, tetap diisi secara berurutan oleh Nawila, terus Tunggu Aku Sukses Nanti, ada Facing El Capo juga, The Last House. The Last House ini nonton aja deh teman-teman berdua ya, nggak tahu kamu kasih rating berapa. Dan abis The Last House juga ada Senin Harga Naik. Nah, ini film sedih banget guys, kamu kalau mau cari film buat nangis ya nonton itu.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Pak, mau kemana? Mau ikut rapat yang aneh-aneh itu?
1: Ih, Ibu, kenapa sih teriak-teriak begitu?
0: Pokoknya tidak usah ikut yang aneh-aneh deh, Pak. Masa mau nyanting batik? Batik kan warisan dunia.
1: Walah, Ibu, di undangan itu ditulis stunting bukan nyanting, Bu. Jangan hanya dengar dari gosip dong. Stunting itu kondisi anak yang pendek dan kurang cerdas.
0: Waduh.
1: Pendengar, stunting harus dicegah supaya generasi penerus bangsa berkualitas.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome.

Sore Ceria.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin gak wisuda loh.
1: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
1: Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
5: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente. Fruta.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
2: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
2: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.

Masih dari Graha Syiar Altari 99,8 Pro 2 FM Atambu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat malam aja buat kamu. Ketemu lagi sama Aku Rantia Supaji malam hari ini di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam edisi 26 Agustus 2026. Cie-cie, bedanya di 08 aja, 26-08-2026. Tanggal dan tahun yang cantik ya, barengan 26. Oke, guys, kamu tahu gak sih kalau dulu kita dengar guru bicara, kita langsung diam dan nyimak gitu. Kalau orang tua manggil, jawabnya juga gak pakai nanti dulu sampai 3 kali. Tapi sekarang guys, ayo kita mau ngomong apa malam hari ini. Nah, jadi di tengah kehidupan anak muda yang makin bebas berpendapat dan komunikasi yang serba cepat, muncul satu pertanyaan menarik. Apakah cara kita menghormati guru dan orang tua juga ikut berubah, guys? Dan bukan berarti anak muda sekarang gak punya sopan santun, tapi mungkin bentuknya memang udah beda. Lalu, mana yang masih menjadi nilai penting dan mana yang perlu menyesuaikan zaman? Nah, malam ini kita bakal ngobrol santai tapi tetap berbobot tentang sopan santun dan rasa hormat di era sekarang, khususnya kepada guru.

0: dan juga orang tua. Dan malam hari ini udah hadir bareng kita ya, Bapak Maximilianus Naha, guru agama Katolik dari SMP Negeri 4 Kupang Tengah ya. Dan kita mau apa ya, ngobrol-ngobrol lewat telepon malam hari ini. Jadi kalau jaringannya kurang bagus ya udah maafkan ya. Oke, maafkan aja. Jangan kemana-mana guys.
1: Pak Max, apa kabar malam hari ini? Sehat, fit?
2: Halo, Ibu dengar suara saya? Halo. Okay.
1: Halo, saya Kata? Dengar Pak. Pak dengar suara saya?
2: Halo. Dengar.
1: Oke, kita lanjut ya. Okay. Pak Max, gimana kabarnya malam hari ini? Sehat, tetap fit, tetap energik?
2: Ya, untuk sekarang dalam kondisi yang kurang fit ya, karena baru sakit habis, baru selesai sakit, baru mulai pulih kembali ini.
1: Oke, aduh, namanya juga cuaca jelek ya Pak Guru ya.
2: Iya, betul jadi, sekali.
1: Ya, jadi kita maklumin aja. Minta maaf ya, udah mengganggu aktivitasnya malam hari ini. Orang mau istirahat juga, kita harus telepon terus untuk wawancara nih, kasihan sekali.
2: Tidak apa-apa.
1: Pak Guru, ini memang topik yang pas, apalagi Pak Max ini kan Pak Guru Agama. Jadi menurut Pak Max sendiri ya, apa sih maksud hormat dalam hubungan murid dengan guru dan orang tua di zaman sekarang?
2: Oh iya, baik. Jadi kalau menurut saya, hormat itu berarti sikap hati ya. Sikap hati, hati yang mengakui bahwa guru ataupun apa, ataupun orang tua itu adalah orang-orang yang Tuhan sudah tempatkan. Sudah tempat karena sudah Tuhan berikan kepada kita untuk membimbing hidup kita, terutama untuk anak-anak. Nah, hormat itu bukan apa ya, bukan soal takut, bukan karena takut kepada orang tua, tetapi soal menghargai peran dan pengorbanan mereka. Ya, peran dan pengorbanan itu. Jadi dalam iman Katolik, minta maaf karena saya guru agama Katolik, jadi saya bicara. Ya. Jadi dalam iman Katolik itu menghormati orang tua dan pemimpin adalah satu wujud nyata. Apa wujud nyata dari perintah Tuhan untuk saling mengasihi tentunya. Misalnya saya kasih contoh. Jadi ketika apa namanya guru sedang menjelaskan di depan kelas, nah anak-anak murid memperhatikan dengan apa, dengan seksama menatap gurunya. Kemudian mendengarkan dan tidak memotong pembicaraan. Nah, itu adalah sikap hormat yang seharusnya anak-anak bisa terapkan. Nah, kita sebagai guru tentu hal ini perlu untuk terus kita tingkatkan. Terus kita tingkatkan bahwa rasa hormat itu bukan untuk menunjukkan, bukan menunjukkan rasa takut, tapi menunjukkan kedewasaan dan bukan kelemahan. Jadi pada intinya hormat adalah sikap hati yang mengakui dan menghargai peran yang membimbing kita atau orang-orang yang membimbing kita. Ya saya pikir itu kan.
1: Oke, tidak salah ya teman berdua, kita membahas topik dengan Pak Guru ini, guru agama langsung. Kalau kita ngomongin soal hormat orang tua, hormat Bapak Ibu guru di sekolah. Nah, dari pengalaman Pak Max ya di sekolah, apakah terlihat perubahan sikap murid dibandingkan beberapa tahun lalu? Aduh, kayaknya beberapa tahun lalu tuh terlalu cepat. Mungkin zaman-zamannya Bapak Max dulu lah ya, waktu masih di zaman bangku sekolah dengan sekarang itu perbedaannya, perbandingannya luar biasa, sangat jauh atau sama saja tuh?
2: Sangat apa ya, sangat berbeda, terjadi perubahan yang cukup signifikan. Jadi saya pikir ada perubahan yang sangat terasa ya. Jadi anak-anak sekarang itu memang lebih berani untuk mengungkapkan pendapat, tetapi mereka lupa untuk kasih seimbang. Kasih seimbang apa? Kasih seimbang keberanian dengan rasa sopan itu tadi. Nah, kalau dulu itu murid lebih diam, diam dan menerima apa yang disampaikan. Kemudian kalau untuk anak-anak sekarang itu mereka lebih kritis. Namun mereka lupa apa namanya batasan-batasan etika yang harus diperhatikan. Nah, anak-anak sekarang biasanya begitu. Dan ini yang sering saya alami di sekolah. Nah, misalnya murid sekarang itu lebih apa? Lebih mudah memotong pembicaraan, mm-hmm. atau juga lebih apa? Lebih senang bermain HP mm-hmm. pada saat guru berbicara atau saat guru menyampaikan penjelasan pelajaran dalam kelas. Nah, biasanya kalau kita mengalami hal seperti ini, nah sebagai guru saya mengarahkan mereka untuk lebih berani, memang berani itu penting dalam berkomunikasi, tetapi harus dengan cara yang apa, yang sopan tentunya. Jadi pada intinya bahwa memang ada perubahan sikap, dan tugas kita sebagai guru adalah membimbing keberanian mereka itu supaya tetap memiliki rasa hormat. Ya mungkin kira-kira begitu, Ibu.
1: Oke, Pak Max, saya mau tanya juga ini. Kalau penjelasannya Pak Max ini ya, kira-kira faktor yang paling berpengaruh terhadap perubahan sikap, tadi kita sudah omong dari zaman dulu sampai sekarang tuh,
2: oh iya, betul.
1: Apakah faktor yang paling berpengaruh tuh apakah dari media sosial, pergaulan, atau pola asuh nih?
2: Minta maaf.
1: Tidak apa-apa.
2: Baik. Nah, jadi menurut saya mm-mm. ini kombinasi mm-mm. dari apa tadi, dari beberapa hal tadi itu mm-mm. yaitu apa namanya, media sosial mm-mm. pergaulan maupun pola asuh yeah. Dan yang menjadi faktor utama juga adalah tiga-tiga itu, yaitu faktor utama yang menimbulkan perubahan. Nah, media sosial itu apa, membentuk gaya komunikasi yang cepat, singkat, dan sering tanpa sopan santun. Nah, contoh kalau orang biasa kalau komen-komen di media sosial itu mereka sering menghujat dan menyela dan lain sebagainya. Nah, pergaulan juga dapat sangat mempengaruhi cara mereka meniru teman. Nah, di dalam pergaulan juga mereka juga terpengaruh. Dalam apa? Ketika melihat teman, mereka suka meniru hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang terakhir, pola asuh yang tadi itu. Pola asuh dari orang tua yang terlalu apa? Terlalu longgar, kurang pengawasan. Ya toh? Yeah. Karena terlalu sibuk, akhirnya orang tua kurang mengawasi mereka. Jadi membuat anak-anak itu kurang terbiasa dengan hal etika dasar tentunya. Misalnya anak meniru cara berbicara penyiar di YouTube misalnya, atau influencer. Yang biasa influencer kalau ngomong kan blak-blakan tuh. Iya. Nah kalau ketika kita melihat seperti ini, kita harus membangun disiplin yang positif di rumah maupun di sekolah. Jadi pada intinya perubahan sikap itu lahir dari kombinasi beberapa hal yang tadi, beberapa faktor yang tadi, terutama media sosial dan
1: berarti memang tiga-tiga apa, ini semua pola asuh. Sangat berpengaruh sih ya.
2: Ya, sangat berpengaruh, betul. Jadi begitu, Ibu.
1: Oke. Aduh, minta maaf. Pak Guru, anak-anak juga ya. Sekarang itu kan kayak lebih vokal,
2: ya, betul, lebih
1: berani.
2: Betul.
1: Menurut Bapak, ini tuh sebenarnya tanda kedewasaan atau justru mulai melemahkan batasan sopan santun sih sebenarnya?
2: Baik. Nah, jadi kedua itu bisa terjadi, keduanya itu bisa terjadi. Mm-mm. Yaitu apa tadi? Tanda kedewasaan sekarang. Atau melemahkan batasan sopan santun. Maaf. Berani bicara berarti tanda bahwa murid itu mm-mm. menunjukkan perkembangan secara emosional maupun secara pengetahuan atau secara apa, intelektual. Namun tanpa pendampingan tentu keberanian itu dapat melampaui batas dan berubah menjadi kurang hormat atau kurang sopan yang tadi itu. Nah, misalnya kayak contoh. Murid yang menyampaikan pendapat dengan nada tinggi. Nah, jadi biasanya kalau murid karena kurang sopan, mereka berani, tapi mereka kurang sopan, tapi mereka menyampaikan, saya kira mereka menyampaikan pendapat dengan nada yang tinggi. Nah, jadi sebagai guru tentu kita harus ajarkan mereka cara yang baik dalam berbicara, bicara tegas tetapi tetap menjaga apa namanya sopan santun tentunya. Jadi intinya bahwa vokal itu baik, tetapi harus disertai dengan apa kesadaran dan sopan santun. Jadi kira-kira begitu, Ibu.
1: Zaman sekarang ini serba salah sih sebenarnya. Memang dunia makin modern, makin maju. Tapi
2: iya,
1: anak murid kalau vokal, kita jikut vokal, kita juga darah tinggi, kita ambil penggaris vokal, serba salah. Kayak sangat tidak menyenangkan ya dunia zaman sekarang begitu. Dulu-dulu kena pukul pakai penggaris kayu panjang, fine-fine. Sekarang tersalah, lu habis. Dunia terlalu cepat berubah, Kak, ya. Oke, jadi memang seperti itu ya. Nah, teman Pro 2, kita masih mau mendengarkan bagaimana sih Pak Max ini membedakan antara murid yang berani berpendapat dengan murid yang bersikap kurang sopan.
2: Oh ya, murid yang berani berpendapat dan kurang sopan.
1: Iya.
2: Baik. Jadi perbedaan itu dapat terlihat dari yaitu tadi yang sebelumnya bahwa nada bicaranya tinggi, gitu. Kemudian pilihan kata yang kurang tepat, dan juga bahasa tubuh juga itu menunjukkan sikap tidak sopan. Nah, murid yang sopan itu biasanya tetap menunggu giliran, kapan gilirannya baru dia mau berbicara. Kemudian pada saat berbicara itu dia menggunakan kata-kata yang baik, dia memilih kata-kata yang baik. Dan pada saat berbicara pun dia akan berbicara dengan tenang. Nah, sementara kalau anak-anak yang tidak sopan, kurang sopan itu biasanya mereka itu apa suka memotong pembicaraan. Ketika ada orang berbicara mereka suka sela, suka memotong. Kemudian meninggikan suara ataupun menunjukkan sikap yang menantang orang lain begitu. Jadi itu perbedaannya. Contohnya misalnya murid yang sopan berkata, "Ibu atau Pak, boleh saya menambahkan?" Nah, itu ketika mereka merasa kurang, ada yang kurang pas. Nah, kalau mereka anak-anak yang tidak sopan, mereka langsung, "Ibu tidak bagus, Ibu, ganti saja." Nah, mereka menggunakan kata-kata yang tidak pas. Jadi ketika kita sebagai guru melihat ini, kita latih mereka, latih anak-anak untuk apa? Untuk menggunakan kalimat-kalimat yang sopan setiap hari. Jadi pada intinya bahwa sopan itu dapat terlihat dari apa namanya? Dari cara menyampaikan. Jadi sopan itu dapat terlihat dari cara menyampaikan, bukan dengan isi kata-katanya. Begitu, Ibu.
1: Pak Maxi, sebenarnya ribet nggak sih Bapak menjadi guru SMP, atau lebih ribet mana, SD atau SMA? Karena SMP ini kan biasanya orang bilang kayak labil remaja, mereka tuh biasanya kayak
2: labil-labil
1: ke remaja. Kalau SMA itu kayak remaja-remaja menuju kedewasaan, mencari jati diri. Tapi kalau SMP ini awi apa ya, labil-labil kekanakan, atau antara remaja kekanakan labil, aduh susah, saya susah mengungkapkan. Lebih ribet tuh mana sebenarnya antara tiga tingkatan ini? Coba.
2: Bagaimana, Ibu?
1: Lebih ribet tuh mana sebenarnya menjadi guru SMP, SD atau SMA tuh, Pak?
2: Sebenarnya sama saja, Ibu. Entah mau jadi guru SD, SMP, SMA, yang penting bagaimana cara kita menyikapinya saja sih. Dengan memahami perkembangan mental mereka, psikologis mereka, tuh, Ibu.
1: Oke, luar biasa. Nah, Pak, saya mau tanya nih ya, peran orang tua dalam menanamkan nilai hormat sejak dini sebelum anak masuk sekolah itu peran yang seperti apa sih sebenarnya yang paling bagus gitu?
2: Baik, peran orang tua ya dalam menanamkan nilai.
1: Iya.
2: Jadi sebagai orang tua itu adalah, kita pernah dengar bahwa guru pertama itu atau pendidikan pertama itu apa, di rumah, atau di rumah. Berarti orang tua itu adalah guru pertama, ya toh?
1: Iya.
2: Nah, artinya apa? Bahwa anak itu belajar, pertama mereka belajar itu dari orang tua.
1: Iya.
2: Nah, anak belajar hormat dari melihat bagaimana orang tua berbicara, ya toh, berbicara kepada istri atau suami, ya toh?
1: Iya.
2: Berbicara kepada tetangga atau kepada mereka anak-anak sendiri.
1: Iya.
2: Nah, jadi jika di rumah itu ada contoh yang baik, tentu anak akan membawanya ke sekolah. Nah, misalnya orang tua selalu mengucapkan terima kasih di rumah pada saat misalnya anak-anak membantu pekerjaan mereka. Jadi orang tua mengucapkan terima kasih. Ini contoh kecil. Nah, jadi itu kebiasaan-kebiasaan, kebiasaan kecil yang harus dibiasakan di rumah. Ataupun seperti apa? Selamat pagi, salam, ataupun merapikan tempat tidur ketika bangun. Jadi pada intinya bahwa memang nilai hormat itu memang harus dimulai dari rumah, bukan dari sekolah. Mm-mm. Begitu.
1: Oke. Okay. Jadi orang tua, pokoknya keluarga itu adalah guru pertama. Ke sekolah, iya, guru kedua. Lu mulai keluar ke lingkungan, baru lu belajar kalau mau terpengaruh yang jelek,
2: iya,
1: apa ya?
2: Itu.
1: Dari diri sendiri sudah itu. Nah, Pak Guru,
2: ya.
1: Bapak melihat sendiri kebiasaan murid dengan gadget. Aduh, zaman sekarang ya, kita dulu
2: betul.
1: Nih, kita satu anak saya pegang HP. Kalau dia pegang HP berarti dia paling kaya tuh zaman dulu. Tapi sekarang, oh, lu kan bisa blok, lu kan bisa geser, semua anak pegang gadget. Bapak melihat sendiri kebiasaan murid dengan gadget. Apakah ini tuh mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan guru dan orang tua? Kayak pengaruh medsos untuk mereka itu, Pak?
2: Iya.
1: Oke.
2: Baik, jadi saya pikir gadget juga itu membuat anak itu terbiasa dengan dunia yang cepat dan instan. Cepat dan instan, jadi gampang-gampang seperti orang bilang. Sehingga itu membuat kesabaran mereka itu bisa jadi menurun, bisa memudar. Mereka juga lebih sering menunduk ke HP mereka daripada menatap orang yang pada saat itu sedang mengajak mereka berbicara. Betul, betul. Mereka itu biar kita berbicara dengan mereka juga, mereka pun matanya dihabis ya.
1: Asli.
2: Misalnya murid berbicara sambil pegang HP. Jangan mereka sesama teman saja, mereka bergaul saja, sementara bergaul mereka sementara berbicara tapi mata
1: di HP.
2: Itu. Jadi untuk solusinya di lingkungan sekolah saya pikir harus buat ketegasan, buat aturan zona bebas gadget atau zona bebas HP lah, handphone di lingkungan sekolah. Jadi ketika masuk sekolah HP itu harus disimpan dulu, setelah selesai baru gunakan lagi. Jadi intinya bahwa gadget itu memang mempengaruhi interaksi. Jadi perlu ada pengawasan dan batasan yang jelas tentunya. Begitu.
1: Oke. Jadi memang zaman dulu sama zaman sekarang itu perbedaannya jauh sekali. Bahkan di sini ujiannya harus wajib pakai HP karena aplikasinya itu harus dibuka pakai HP. Bayangkan. Ya udah deh, terpaksa harus pakai HP anak-anak. Kalau di sekolahnya Bapak, ujian kemarin pakai HP ya, Bapak?
2: Tidak.
1: Tidak
2: ya? Depan.
1: Oh, di sini ada karena aplikasinya harus ini ya, online. Jadi memang wajib anak-anak membawa HP. Tapi zaman seperti itu, teman Pradua ya. Oke, mungkin Bapak bisa kasih contoh satu aja sikap hormat sederhana yang sering murid zaman sekarang itu lupakan, apa?
2: Bagaimana contoh sikap sederhana?
1: Contoh apa, contoh sikap hormat sederhana?
2: Jadi betul. Jadi sekarang banyak murid yang sering lupa hal kecil seperti apa, memberi salam. Ya toh, memberi salam, selamat pagi Pak, selamat pagi Ibu. Kemudian apa, mengucapkan terima kasih ketika orang lain berbuat sesuatu kepada mereka, berbuat baik kepada mereka. Itu kemudian mendengarkan tanpa memotong pembicaraan, mendengarkan, setia mendengarkan, atau dengan tenang mendengarkan. Jadi ketika orang berbicara, dia mendengarkan dulu, setelah orang selesai bicara baru dia sampaikan pendapat. Nah, sikap sederhana ini sebenarnya menjadi apa yang menjadi dasar, menjadi fondasi dalam hal beretika. Misalnya masuk kelas tanpa menyapa seperti tadi. Memang kadang saya juga alami seperti ini. Masuk kelas ini, masuk, mereka diam, mereka diam saja. Nanti baru saya bilang selamat pagi anak-anak. Nah, itu baru mereka bilang selamat pagi Pak. Nah, begitu. Ya. Jadi sebagai guru harusnya kita biasakan salam pagi ini, selamat pagi atau mengucapkan terima kasih. Hal-hal kecil seperti ini setiap hari. Jadi pada intinya sikap kecil itu apa, mencerminkan hati yang hormat. Bisa pikir itu ya, Bu?
1: Iya, selain salam, ingat selalu ucapkan kata terima kasih.
2: Iya.
1: Minta tolong sekali. Dan juga maaf.
2: Minta tolong.
1: Salah, ya. Ini kayaknya budaya-budaya yang memang
2: minta maaf dan lain sebagainya. Iya, iya.
1: Kita mendong tempu mata Mbak Ili Allah di HP. Hei, Mama Raju nanti serba salin. Memang pusing. Kok Bapak betah ya? Boleh tahu Bapak udah jadi guru berapa lama? Sudah berapa tahun?
2: Saya sudah 10 tahun. Sudah 10 tahun.
1: Aduh, betah ya Bapak? Pernah berpikir untuk coba, kayaknya tidak mungkin sih ya. Tapi pernah tidak berpikir kayak, aduh capek juga. Lelah juga. Atau?
2: Ya pasti pernah. Namanya gitu manusia ini pasti pernah berpikir seperti itu.
1: Asli.
2: Tapi bagaimana lagi?
1: Bagaimana cara Bapak menghilangkan rasa bosan, rasa apa ya, kayak lelah seperti itu? Apakah dengan cara mencari udara segar di luar, mungkin menciptakan lagu atau gimana gitu?
2: Kalau saya mungkin biasanya lebih ke apa, menyanyi mungkin. Menyanyi. Untuk menghibur diri.
1: Asli, kalau kita pikirin anak muda terus kita juga aduh stres. Karena anak SMP itu tuh kayak kekanak-kanakan, labil remaja. Tingkatannya tuh kayak rada-rada begitu. Jadi mau dewasa juzonde, kekanakan juzonde, labil iya. Aduh, SMP guys, anak SMP. Gitu, Bapak guru agama lagi. Wow, ini kayaknya sangat dikuatkan hatinya ya. Saya tidak cocok menjadi guru karena kesabaran saya tetap di situ Bapak ya. Nanti kalau anak-anak tantrum, saya lebih tantrum daripada anak-anak. Nah, kita lanjut dulu ini. Dalam pandangan Bapak Max sebagai guru agama, sejauh mana nilai-nilai spiritual itu membantu membentuk sikap hormat yang tulus pada diri murid itu, Bang?
2: Baik. Jadi peran apa namanya, nilai spiritual dalam bentuk rasa hormat itu, nilai spiritual itu mengajarkan bahwa setiap orang adalah ciptaan Tuhan yang apa, yang layak untuk dihormati. Jadi ketika murid memahami bahwa hormat itu bagian dari iman, tentu mereka akan melakukannya dengan hati, bukan karena dengan rasa takutnya begitu. Contoh misalnya ketika kita mengaitkan etika dengan ajaran kasih dalam Injil, kemudian sering mengajarkan murid untuk apa? Untuk merenungkan hubungan antara iman dan tentu sikap sehari-hari. Nah, biasanya kalau dalam pelajaran agama itu pasti ada itu yang namanya refleksi di bagian akhir pelajaran itu pasti ada. Nah, jadi begitu ya, Bu.
1: Oke, luar biasa banget ya. Jadi seperti itu ya, pandangan Bapak sebagai guru agama. Apakah metode pengajaran juga perlu ikut berubah supaya nilai hormat itu bisa tumbuh lebih natural dalam diri anak-anak, Pak?
2: Ya pasti, tentu metode itu memang harus berkembang mengikuti zaman. Karena apa, anak sekarang butuh pendekatan dialogis, interaktif, kemudian memberi mereka ruang untuk berpikir. Namun tetap dengan batasan-batasan yang jelas tentunya. Misalnya diskusi di dalam kelas itu ada aturan. Sebelum atau siapa yang mau berbicara, dia harus angkat tangan dulu. Nah, biasanya di awal pertemuan itu kita buat kesepakatan kelas dulu. Salah satunya itu diskusi kelas itu pada saat mau menyampaikan sesuatu, mau menyampaikan pendapat, mau bertanya, harus angkat tangan sebelum berbicara. Nah, jadi dalam pada intinya bahwa metode itu boleh berubah, namun nilai hormat itu harus tetap sama tentunya. Okay. Begitu.
1: Jadi anak-anak boleh semraut ya, kalau memang ada yang mau menjawab angkat tangan dulu baru Pak Guru. Oke,
2: iya,
1: jadi lu jangan semraut sayang. Main menerobos saja, gitu, nama dapat tilang dari Pak Polisi ini. Sudah baik begitu ya. Oke, okay. Untuk murid yang sudah terbiasa bersikap terlalu santai atau bebas, menurut Pak Max itu bagaimana ya cara membentuk ulang karakter mereka? Apalagi karakter itu paling sulit, yeah, Pak sebenarnya. Orang tuh karakter dari kecil tuh kita bisa ubah, tapi di sekolah lu sendiri boleh seenaknya, sebebas-bebas mungkin, yeah, gitu.
2: Betul.
1: Gimana itu Pak?
2: Jadi menurut saya itu penting untuk apa? Untuk memberi mereka itu apa? Struktur atau aturan yang konsisten, aturan yang jelas, aturan yang jelas, kemudian konsekuensi yang wajar atau resiko yang wajar, kemudian dan pendampingan tentunya. Nah, jadi tiga hal itu penting, aturan jelas, konsekuensi yang wajar, dan pendampingan. Nah, karakter itu bisa dibentuk ulang melalui kebiasaan, kebiasaan kecil yang dilakukan berulang-ulang. Misalnya murid dibiasakan memberi salam dan merapikan tempat duduk sebelum dia pulang. Nah, kebiasaan harian yang sederhana seperti ini tentu akan membentuk, membantu mereka untuk membentuk kembali karakter mereka. Begitu. Jadi pada intinya karakter itu dibentuk lewat kebiasaan, apa, dibentuk lewat kebiasaan, bukan dengan ceramah yang panjang lebar tentu. Begitu.
1: Pak, selama ini Bapak menjadi seorang guru agama, kira-kira bagaimana sih cara Bapak mengingatkan murid tanpa membuat mereka tuh merasa dimarahi atau digurui? Kan SMP ini kan labil-labil remaja, kekanakan tuh, pusing.
2: Bagaimana Ibu? Halo?
1: Bagaimana cara Pak Max ya selama ini menjadi seorang guru agama mengingatkan murid, yeah, dorang ini kayak buat salah, Pak mau marah juga salah, tapi kalau tidak marah juga, aduh usun bisa tahan-tahan. Jadi cara mengingatkan mereka tanpa membuat mereka tuh kayak merasa dimarahi atau digurui. Hih, padahal dong tuh salah, tapi kita mau marah kita juga takut. Duh, capek emang. Iya.
2: Iya, betul-betul. Jadi biasanya, biasanya kalau saya itu biasanya memakai pendekatan dengan lembut, memanggil secara pribadi, kemudian memakai nada yang tenang, kemudian mengajak mereka untuk memahami dampak dari perilaku yang dilakukan. Gitu. Jadi anak itu lebih mudah menerima jika mereka itu merasa dihargai, yeah. Contoh misalnya, Nat, Bapak lihat dari tadi kamu itu sibuk pegang HP saat belajar. Boleh Bapak tahu kenapa? Nah, kita bertanya dengan lembut seperti itu. Nah, jadi pada intinya teguran yang lembut itu lebih efektif daripada dengan suara yang keras-keras. Okay. Dengan bentuk-bentuk mereka. Begitu.
1: Apakah sejauh ini selama 10 tahun metode itu berhasil atau bikin Bapak tuh greget sendiri? Sudah panggil dari yang paling halus, sedang, dan paling emosian, tetap sama saja dia tidak
2: mendengar. Betul, kadang-kadang berhasil, kadang-kadang juga tidak sih.
1: Nah, makanya,
2: tapi itu bagaimana kita ini, kita bisa tangani di lapangan saja sih sebenarnya.
1: Namanya manusia Bapak.
2: Begitu.
1: Bapak suami, yeah, judong sondengar.
2: Betul.
1: Itu kira-kira germana tuh kalau ada yang sangat ngelunjak seperti itu, cara yang paling ekstrim dari Pak Max itu apa tuh kira-kira?
2: Biasanya hukuman Pak Max itu hukuman fisik biasanya kalau dia memang tidak bisa diam. Dibilang secara baik-baik tapi dia tidak ikut juga, ya sudah. solusinya hukuman fisik dulu.
1: Iya.
2: Begitu.
1: Biar jangan terlalu ngeyel itu. Sudah marah yang paling baik, tepat saja. Kayak ngeyel-ngeyel gimana gitu ya. Oke. Jadi memang seperti itu ya. Mereka walaupun salah, tapi bagaimana caranya agar mereka tuh tidak merasa kayak paling bersalah, kayak paling dimarahi ataupun paling digurui ya. Serba salah sih sebenarnya menjadi seorang guru. Betul. Apalagi di zaman era digital seperti ini. Nah, Pak, ini yang terakhir ya. Ini mengingat si Bapak juga kurang fit banget. Apa ya, kayak mungkin wejangan kali ya buat pesan-pesan tuh terlalu bosan orang bilang, apalagi harapan. Wejangan mungkin gitu ya, kayak motivasi apa yang mau Bapak sampaikan untuk anak-anak muda agar tetap bebas berekspresi tapi tetap menjaga sikap hormat yang jadi fondasi karakter, bukan hanya untuk anak sekolah aja tapi anak muda. Karena memang anak muda ini yang kadang susah sih untuk menghargai, menghormati, sopan santun dengan orang yang lebih dewasa ataupun sesama. Tuh, aduh, susah sih.
2: Baik. Baik, jadi mungkin pesan untuk anak muda tentang apa topik kita pada malam ini, tentang kebebasan dan hormat. Jadi anak muda itu boleh bebas untuk berekspresi, ya, tentu. Tetapi kebebasan tanpa hormat itu hanya akan merugikan diri sendiri. Karena sopan santun bukan membuat seorang itu menjadi lemah, namun justru membuka pintu kesempatan dan kepercayaan. Percayaan dari banyak orang. Jadi bukan membuat orang untuk lemah, tetapi kesempatan, kesempatan, kepercayaan dari banyak orang. Nah, selain itu, saya juga ingin mengingatkan bahwa setiap sikap hormat itu bukan hanya tentang bagaimana kita memperlakukan guru dan orang tua, tetapi juga bagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Nah, ini penting. Anak muda yang tahu menghormati diri akan menjaga kata-kata, tindakannya, dan pilihan hidupnya tentunya. Hormat membuat kita terlihat dewasa, bijak, dan layak untuk dipercaya. Jadi ketika kita bisa menjaga batasan-batasan etika seperti ini, itu orang lain pun akan memperlakukan kita dengan hormat yang sama. Jadi pada intinya bahwa menghormati orang lain itu harus dimulai dari menghormati diri sendiri, karena sikap baik kembali kepada diri kita juga tentunya. Saya pikir itu ini, kakak.
1: Oke, tidak ada tambahan, cukup ya. Ini mau minum obat atau tidur ya? Karena tidak fit sekali. Oke. Ini lucu-lucu sedikit ya, biar tidak terlalu tegang-tegang. Aduh, Pak Guru, di sekolah suka ketemu yang labil-labil, kita tegang lagi. Aduh, harus selalu tersenyum ya. Iya, harus tetap fit, energik ya. Oke, nanti di lain kesempatan saya tetap ngajak buat basa-basi dulu, basa-basi sondel, ketemu obrol, ngobrol yang seru-seru nanti. Ini selain jadi Pak Guru Agama, Bapak Tua Ju fit parah ini. Cipta lagu, penyanyi, jadi sangat-sangat energik teman Pro 2. Malam ini malam saya yang suaranya kayak redup-redup karena memang lagi sakit ya. Jadi
2: iya, betul.
1: Kita akhiri dulu Pak Guru, minum obat.
2: Baik, terima kasih.
1: Oke. Nanti kan di edisi berikutnya Pak, kita bakal ngundang lagi di RRI Pro 2 tahun 2. Selamat malam, thank you Pak ya. Oke, bye-bye Pak.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam. Oke, baik teman Pro 2, itu dia. Kita udah ngobrol seru banget ya sama
3: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: dia
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling ujung-ujungnya
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
1: Maaf ya, Mbah.

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat, jaga hati.
1: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan.

0: bete banget sih, pengen healing.
1: Apa ini? Kayak lampu?
0: Wow.
2: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
2: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
2: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Ha, ha, ha.

0: Berapa lama kalian kenal, tapi seberapa tulus kalian saling jaga.
1: Jadi, hargai yang lu punya sekarang. Karena sahabat kayak gitu gak datang dua kali.
2: Persahabatan sejati bukan datang karena sempurna, tapi karena saling percaya.

0: disiarkan dari Produ FM Jakarta dan dirilai Produ FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia.
2: Yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
1: Alright, ketemu lagi sama kita berdua, namanya lo di malam hari ini tentunya ya.
2: Yes, pastinya teman berdua bareng sama Elan dan Edit.
1: Yes.
2: Di malam apa ini, Edit? Malam Kamis ya?
1: Malam bantu aku
2: tukunikan dia. Pokoknya malam hari ini teman berdua, seperti biasa kita gak mungkin cuma berdua Edit ya.
1: Betul, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang pria.
2: Yes.
1: Yang baru aja ngerilis single terbarunya nih.
2: Betul banget, dan apakah kamu sudah siap untuk terpingkal-pingkal malam hari ini? Pingkal-pingkal mambo lagi.
1: Salah.
2: Sebagai kekasih yang tahu. Kita bakal seru-seruan satu jam ke depan teman berdua di MLC pastinya ya.
1: Yes, jadi pastiin buat kamu semua yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp Produ FM Jakarta di 0811-801-05.
2: Yes, dan pastinya jangan geser radio lo teman Produ, karena lo masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
1: Pastinya teman berdua barengan sama Ella dan Edit di malam hari ini. Tapi kita nggak mungkin cuma berdua, cuy.
0: Yes, sudah ada seseorang yang menemani kita. Yang malam hari ini spesial karena ditemanin sama 3 orang ganteng.
1: Widih, itu barusan dari Edit ya, lu catat baik-baik tuh. Itu dari Edit yang ngomong tuh.
0: Loh, enggak.
1: Iya, Pak.
0: Cowok kan ganteng.
1: Oh iya, benar, benar.
0: Kalau cewek cantik.
1: Cewek cantik, benar, benar, benar, benar.
0: Sudah ada Kenry.
1: Kenry.
0: Halo, halo, halo.
1: Kembali lagi Kenrins ke sini akhirnya.
0: Halo,
1: Kenry. Gokil.
0: Gimana kabar, Bro?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya. Ini terakhir kalau enggak salah awal tahun ya? Iya kan?
2: Iya,
0: awal tahun ya, kurang lebih ya.
1: Terakhir lagu apa sih?
2: Masih seperti dulu.
1: Masih seperti dulu.
0: Tapi yang sekarang udah gak seperti dulu dong berarti, Dan?
2: Enggak. Yang sekarang ada yang baru nih.
0: Gokil. Tapi gimana selama dari single masih seperti dulu ke single yang sekarang nih, gimana sibuk ngapain aja selain nyiapin single? Apa yang dipersiapkan buat single ini nih?
2: Buat single ini ya? Buat single ini persiapannya ya gak terlalu yang gimana-gimana juga sih.
0: Oke.
2: Ini lebih ke ketulusan hati aja sih.
0: Memantapkan hati ya.
2: Iya, memantapkan hati.
1: Wah, gila.
2: Karena kebetulan ini tuh lagu ini Bang nulis sendiri.
0: Oh iya. Oh iya, benar.
2: Yang waktu itu aku ada spoiler.
0: Iya, benar-benar.
2: Iya.
1: Jadi lagu ini.
2: Iya.
1: Wah, gokil.
2: Akhirnya ini rilis benar.
0: Akhirnya rilis
1: single ini berjudul Semesta.
2: Semesta.
0: Ini berarti jadi tulisan pertama yang dirilis.
2: Iya.
0: Benar ya. Gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis yang bener-bener pure dari tulisan
1: hasil,
0: lu sendiri?
1: Hasil lu sendiri.
2: Campur aduk ternyata. Okay. Iya. Aku kira bakal segampang itu untuk untuk ngelepasin lagu ya. Yang biasanya kita dengar sendiri terus harus didengerin ke orang-orang gitu.
0: Iya, benar.
2: Dan enggak tentu semua orang nerima kan. Tapi alhamdulillahnya teman-teman juga pada suka lagunya, relate banget gitu. Dan kebetulan kemarin POV-nya diganti, Bang.
0: Oh iya.
2: Jadi kemarin dari POV teman-teman, terus sekarang diganti lebih ke akusnya sendiri. Iya, POV-ku sendiri.
0: Berarti gitu. Berarti itu cukup ngerubah apa? Lagunya enggak sih? Kalau ganti POV itu atau enggak sebenarnya?
2: Iya sih.
0: Lumayan ya?
2: Lumayan ngerubah, tapi masih
0: ceritanya
2: masih di situ sih, Rus, ceritanya.
0: Ceritanya masih di situ ya.
1: Ini cuman berarti waktu prosesnya tiba-tiba ganti POV.
2: Iya.
1: Oh,
2: dan itu kebetulan kemarin tuh dibantu sama Kak Teddy Aditya, sama Kak Randy Pandugo, ada Bang Agung juga di situ.
1: Oh, kenapa cuy? Akhirnya lo memutuskan untuk ganti POV di lagu ini.
2: Karena kemarin terlalu luas dan
1: Oke. Ini lagu pertama yang lo tulis secara sendiri, mandiri berarti ya,
2: iya,
1: di lagu ini.
2: Bener.
1: Wah, gila.
0: Gokil.
1: Kenapa judulnya Semesta?
2: Semesta. Oh, kenapa judulnya Semesta ya? Ini panjang banget sebenarnya.
1: Wah, enggak apa-apa.
0: Kita punya waktu
1: berapa? Masih ada berapa jam lagi, kok? Tenang aja.
2: Oke.
0: Gimana?
2: Jadi sebenarnya waktu itu awal ada lagu ini tuh ceritanya dari cerita teman-teman. Teman-teman tongkrongan yang ada di Takengon, yang di kampungku. Jadi lagu ini sebelum aku ngikut kompetisi, udah ada lagunya duluan.
1: Oh, udah ada sebenarnya.
2: Jadi cerita dalam lagu itu POV dari teman-teman
1: di Takengon. Di
2: Takengon. Jadi kita punya satu tongkrongan gitu ya, di mana kita setelah selesai kerja tuh nongkrongnya di situ. Di situ kita kayak bercerita sama teman-teman gitu, kayak gimana harinya hari ini. Jadi dari semua cerita itu jadi satu lagu. Makanya terus sekarang dirubah jadi POV-ku gitu.
1: Tapi sebenarnya lagu Semesta ini bercerita tentang apa?
2: Tentang kayak apa ya? Kalau dulunya tuh POV-nya gini ya. Kalau aku misal semangatin si teman-teman ini, udah nggak apa-apa karena ini proses juga. Biar semesta yang kasih jawabannya. Kalau sekarang aku nih seolah-olah yang kayak capek nggak sih cerita ke orang yang nggak tepat gitu.
1: Oh, hmm.
2: Jadi akhirnya kayak ya udah semesta aja yang dengar gitu.
0: Oh, I see.
1: Gitu. Keren, mantap, mantap. Ini teman-teman Takengon nonton nggak nih?
2: Insya Allah ada.
1: Eh, gila. Okay. Siapa namanya? Siapa namanya?
2: Bang Agung.
1: Bang Agung. Gila. Kiki ada, Kiki. Namanya Kiki.
2: Kiki ada.
1: Ada Kiki.
2: Sahru ada. Sahru.
1: Luar biasa Sahru. We love you.
2: Pekayo mana?
1: Harus disapa dulu dong temen-temennya.
2: Yay, halo guys, teman-teman semuanya. Oh gitu,
1: jadi ini lagu yang tercipta dari tongkrongan nih sebenernya.
2: Benar.
0: Tongkrongan asik bro.
1: Tongkrongan asik dong berarti dong.
2: Wah asik banget sih.
0: Seru.
1: Ini berarti lagi nongkrong sambil dengerin kita nih.
2: Mungkin ya.
1: Iya, mungkin ya.
0: Semoga.
1: Absen dong kalau kalian nonton, absen yang nanti kita sapa ya.
2: Coba absen lah guys.
1: Mantap. Tapi berarti akhirnya teman-teman waktu dengerin lagu ini merasa terwakilin gak?
2: Kebetulan alhamdulillahnya terwakili lah dengan adanya lagu ini. Oh. Karena lagu ini tuh jadi semangat kita juga. Biasa kita kalau udah capek tuh di sana kita nyanyiin bareng-bareng.
0: Oh, wow.
2: Nah, dulu kalau lirik awalnya hanya kisah tersenyumlah.
1: Oke.
2: Tanya dunia dan berterus terang enggak gitu. Pokoknya hanya kisah tersenyumlah. Kalau sekarang diganti dan

0: saja.
1: Wih,
2: asik bro.
1: Bagus ya suaranya. Bagus ya suaranya.
2: Idol bro.
1: Keren, keren, keren, keren, keren. Keren, keren, keren. Berarti emang punya keresahan ya dari tongkrongan itu, punya keresahan masing-masing.
2: Bener.
1: Sampai akhirnya dibikinlah lagu Semesta ini.
0: Iya, benar. Dan keresahannya tuh sangat kompleks banget lah, Kak.
2: Okay.
0: Jadi ada keresahan kayak gimana ya aku harus biayain keluarga dan segala macam. Aku harus ngidupin adik lah ini segala macam. Jadi kayak semua cerita tuh menyedihkan buat kita gitu.
1: Yeah,
0: tapi enggak apa-apa, di tongkrongannya kita lepaskan, dan tapi kita harus lepaskan semesta juga.
2: Oke. Okay.
0: Bahwa semesta memang ngasih jawabannya suatu saat.
1: Kita berserah gitu. Berarti.
0: Berserah.
1: Oh, paham, paham, paham, paham.
2: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2 buat kamu yang pengin bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung chat ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, pastiin tanyain yang pengin kamu tahu dari lagu Semesta ini.
2: Alright, kalau gitu tetap di ML
1: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih bersama Ken
0: Rise. Yeah. Oke, tadi kita udah nge-spill ya tentang semesta. Betul. Gitu kan. Di mana lagu ini bercerita tentang kayak ya intinya adalah kita
1: berserah
0: diri lah ya. Gitu kan, terkait mungkin kalau dari ceritanya kan tadi sama teman-teman awalnya kan, yang menghadapi masalah masing-masing, cuman emang pada akhirnya kita harus tetap berserah gitu kan. Tapi
1: Enggak usah.
0: Ya, okay. Tapi apa maksudnya dari proses kehidupan lu gitu kan? Ini udah dalam banget ya.
1: Iya, enggak apa-apa. Ini obrolan tengah malam kan biasanya kan.
2: Iya sih.
1: Udah UFO nabi gitu habis itu kan.
0: Masih setengah 8 malam.
1: Oh iya benar. Oh, iya, kalau tengah malam biasanya ngobrol kayak gitu.
2: Biasanya ya.
1: Iya, kan.
0: Udah mulai konspirasi.
1: Lu tanya gitu, agak deep enggak apa-apa ya?
0: Iya. Dari proses perjalanan hidup lo gitu kan. Kira-kira makanan apa yang paling
1: okay. Yang nyambung dong. Yang nyambung dong. Kira-kira kesini naik apa?
0: Salah. Jalanan macet ya.
1: Udah. Itu bahasa-bahasa harusnya di awal, bukan di segmen 2.
0: Nah, iya, makanya kita sampai di sekarang. Tadi belum. Kok penting?
1: Coba apa yang pengen lu tanyain, Dit?
0: Jadi selama proses perjalanan hidup lu, pastilah kan lu udah ngalamin lah ya, maksudnya naik turunnya hidup lu gitu kan. Dan akhirnya apa nih yang bisa memunculkan lagu Semesta ini? Apa yang lu dapetin dan apa yang lu ilhami gitu?
1: Gimana ya? Sedih nih. Aduh, kayak, sedih. Aduh, nih berat nih kayaknya.
2: Ding dong ding dong.
1: Enggak usah pakai mulut lagi backsound.
0: Sorry. Males lagi.
1: Iya. Silakan.
2: Ya, kalau dari aku sih ya lebih ini aja sih, aku kayak ngemandang dunia gitu ya. Lebih dewasa lagi lah.
0: Oke. Okay.
2: Memandang dunia.
0: Benar.
2: Lagu ini mewakili hati aku banget ya sebenarnya. Dan kalau aku biasa dulu cerita ke orang-orang, mungkin cerita yang gak perlu pun, itu ternyata menguras energiku. Kalau misal teman cerita itu enggak apa ya, energinya gak setara gitu loh sama kita. Malah jadi beradu kan. Sampai akhirnya kayaknya nih semesta ngasih kejutan deh nanti gitu ke aku. Jadi lebih ke situ sih, lebih keluas hati lagi gitu. Karena selain cerita ke Tuhan, satu, dua semesta, tiga GPT sekarang.
0: Chat GPT jadi teman
1: ya. Benar.
0: Oke. Enggak masalah.
1: Enggak masalah. Kita semua begitu kok.
0: Iya. Kalau dulu mungkin lebih familiar dengan Simsimi ya.
1: Iya. Sekarang udah enggak ada deh GPT. Ada yang sampai pacaran bahkan. Udah enggak, di TikTok banyak tuh yang sampai pacaran.
2: Banyak lagi.
1: Iya, banyak.
2: Panggil saya.
1: Iya. Orang Saharab.
0: Orang Saharab.
1: Iya. Tapi itu hal umum ya sekarang.
0: Hal umum gitu. Tapi berarti di fase sekarang mungkin yang lu udah melewati proses pendewasaan diri lah ya. Lu tetap maksudnya cerita ke seseorang yang lu percaya enggak?
2: Cerita.
0: Oh, tetap ya?
2: Tetap cerita. Itu adalah ibu sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Ibu tuh tempat yang
1: nyaman.
2: Ya, nyaman banget lah. Saya bilang itu rumah gua lah gitu. Jadi cerita ke dia doang sih, apapun cerita di hari itu gitu.
1: Yeah.
0: Benar.
1: Karena cuma ibu yang gak menghakimi cerita anaknya ya.
2: Yes. Benar banget bang.
1: Iya kan? Iya kan.
2: Tapi kadang ada juga sih.
1: Iya. Ah, kamu gitu aja gimana sih? Gitu
0: ya kan? Itu dia tetangga.
1: Mental sih. Mental. Jujur mental ya digituin ya. Iya. Tapi enggak, maksudnya setiap ibu kan punya POV sendiri kan.
2: Benar.
1: Anaknya.
2: Benar.
1: Itu.
2: Punya treat khusus lah.
1: Punya treat khusus. Iya benar. Kadang itu juga memang kalau misalkan lu cerita ke orang yang enggak tepat ya, lu malah nguras energi doang.
2: Benar.
0: Betul.
1: Iya.
0: Atau enggak ya, jadi rahasia umum aja gitu.
1: Iya.
0: Kemana-mana.
1: Jauh nyebar gitu kan.
2: Benar.
0: Itu kacau sih.
1: Itu orang kurang ajar gitu namanya. Orang kurang ajar.
0: Maksudnya tau. Kayak gue cerita ke lu karena gue percaya sama lu.
1: Iya.
0: Nih, gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi iya sih ada ML-ML, tapi jangan ceritain ke siapa-siapa ya.
2: Iya benar.
1: Itu humas, namanya humas kalau begitu. Bukan temen itu begitu.
0: Jubir
1: namanya. Iya.
2: Sih, sakit sih.
1: Tapi akhirnya dari apa ya? Proses lu itu, proses yang ya kita bisa bilang naik turun lah ya. Itu lu merasa ada titik dimana kayak aduh gue udah muak banget lagi, gue udah capek banget.
2: Ada banget bang.
1: Ada banget.
2: Ada banget. Ada banget. Apalagi di posisi umur gue yang sekarang ya. Kayak ya orang ya aku masih muda sih gitu ya.
1: Berapa sih cuy? Boleh tau nggak?
2: Gue 25 bang sekarang.
1: Oh iya, oke.
2: Masih muda lah ya.
1: Iya, iya.
2: Tapi depresinya tuh lebih kerasa gitu di umur sekarang.
1: Wih jelas.
2: Karena lagi di fase goyang-goyang juga kan. Lagi mencari-mencari.
0: Iya, iya.
2: Mencari Tuhan atau apa segala.
1: Oh iya benar.
2: Perjalanan hidup lah banyak.
1: Ay, senang.
2: Jadi kayak ya emang ada sih di fase down.
1: Downnya ada ya.
2: Mau kali kadang kayak gitu. Sedih bang.
0: Aduh sedih ya.
1: Aduh sedih.
0: Bener. Tapi iya sih. Maksudnya ketika kita mungkin di fase yang lagi down banget, kita juga bingung arah mau kita
1: mau
0: kemana ya hidupnya. Asli. Ya. Asli. Ya kan. Itu juga apa ya kayak agak-agak bahaya juga fase-fase itu.
1: Karena kan orang pasti denger yang namanya quarter life crisis kan. Asli. Kayak lu ngeliat orang, terus tiba-tiba lu ngeliat siapa, terus kayak ini hidup gue mau kemana ya? Gitu. Pasti ada perasaan kayak gitu.
2: Khawatirnya. Apalagi gue kan seorang perantau ya bang.
1: Dari mana cuy?
2: Dari Aceh aku.
1: Oh dari Aceh ya?
2: Dari Aceh. Okay. Dari Takengon. Jadi pertama kali merantau jauh ke sini. Langsung. Langsung ke Jakarta. Terus benar-benar sendiri kan sampai sekarang juga. Dan paling yang paling sakitnya tuh ya. Kalau di saat lagi down gitu. Terus kita baru sadar ternyata jauh dari orang tua kan. Itu sakit banget sih bang.
0: Iya benar-benar.
2: Kayak nelpon ibu tuh kayak nggak perlu ngomong tuh
1: udah tahu
2: air mata semua. Langsung
1: udah
2: langsung ini langsung
1: tes iya, tiba-tiba netes ya
2: tes aduh gimana ya itu sih yang fase paling berat aku yang bisa dibilang tuh kayak rindu keluarga juga
1: pasti
2: dan satu lagi ini keresahanku sampai sekarang ya kayak aku sekarang lagi mikir kayak gini aku merantau dan menghabiskan waktu di sini sebenarnya untuk mengejar kesuksesan. Tapi belum tahu nih suksesnya kapan. Dan kalau kita tanya ke orang-orang misalnya, udahlah mau balik ah kayak kita menyerah gitu. Tapi orang-orang bilang apa dikit lagi pertahanin katanya. Pertahanin dikit lagi kadang kau udah naik tangga. Iya wa. Sedangkan waktu terus berjalan.
0: Benar.
2: Orang tua aku makin tua wa, makin banyak ubannya. Kerutannya makin banyak. Terus aku belum sempat ngelihat senyum dia yang benar-benar bahagia tuh. Itu setiap malam kita ngobrolin itu dan belum ketemu sampai sekarang. Tapi banyak apa ya? Banyak pro dan kontranya juga lah. Kayak teman-teman, kalau emak lo nih setujunya lo kayak gini berjuang di sini mempertahankan apa yang udah kau perjuangin. Kalau senangnya itu, lo harus perjuangin itu atau lo harus balik katanya. Tapi gue takut, Wak.
0: Iya.
2: Sedangkan gue harus perjuangin nih. Pilihan gue perjuangin. Tapi takut Wak. Gak bisa ngeliat ibu lagi.
0: Benar.
1: Khawatirnya di situ ya.
2: Iya. Terus udah ngejar kesuksesan tapi lo gak bisa ketemu orang yang lo pengen bahagiain itu kayak gimana ya Wak? Itu sih sampai sekarang sih.
0: Benar. Karena kan ya kita tujuannya juga pengen membahagiakan orang tua, gitu kan. Dengan mungkin ya apa yang bisa kita lakuin, gitu kan. Tapi emang kalau kita gak bisa melihatnya lagi ya juga kita ya tujuannya jadi kayak hilang gitu kan. Nah itu
2: tapi bukan abang nih. Gue cerita di sini doang bang. Ini gak pernah nih. Tapi ini keresahan gue doang maksudnya gitu. Mungkin ada teman-teman yang ngerasain ya.
1: Iya benar.
0: Tapi emang benar. Iya, tapi emang menurut gue emang paling benar emang menyerahkan kepada Tuhan dan semesta sih.
1: Benar.
0: Karena mereka yang tahulah yang terbaik buat kita. Kadang pasti mungkin dong. Manusia bisa berencana gitu kan.
1: Tapi Tuhan yang menentukan.
2: Tuhan menentukan.
1: Luar biasa.
0: Edit ways.
1: gila. Mario edit. Tapi gue jadi penasaran sih, gimana kira-kira sedalam apa lagu Semesta ini? Cuy?
0: Benar, kita coba dengerin dulu ya teman Bro 2. Dan
1: boleh.
0: Buat kamu yang ingin bertanya juga boleh banget ya. Langsung bisa merapat ke live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Habis ini kita bakal bacain pertanyaan kamu tentunya.
1: Wow.
0: Alright, jadi langsung aja ini dia Semesta dari Ken Reese.
3: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Welcome back to MLC Music,
2: Live Chat. Masih bersama Ken Reese.
1: Wow. Yeah. Tadi kita udah dengerin ya lagunya Semesta nih.
2: Wah, gokil.
1: Gokil. Lagunya gokil dan juga orang-orang di belakang layarnya juga gokil-gokil.
2: Parah gitu kan.
1: Ada Randy Pandugo. Teddy Aditya.
2: Dia juga the one and only come guys.
1: Yoi. Pastinya. Aja, tadi ada Bang Agung juga ya.
2: Agung Ramadan. Ramadian.
1: Benar. Dan ini diproduserin sama Randy Pandugo. Gimana lagu lo diproduserin sama seorang Randy Pandugo?
3: Senang banget sih, senang banget bisa dikasih kesempatan sama Kak Randy. Ya, karakter lagunya juga jadi berubah.
1: Oke.
3: Iya, ada karakter Kak Randy juga di situ.
2: Betul, betul.
3: Itu sih yang senangnya.
1: Benar.
3: Kayak melodi-melodinya tuh ikonik banget.
2: Iya, benar.
3: Jadi orang dengarnya pasti Semesta itu udah tahu sih.
1: Benar. Iya. Tapi kan lu di sini berarti kerja sama sama Randy Pandugo, sama Teddy Aditya, sama Bang Agung, sama Kamga juga gitu kan. Apa hal yang akhirnya lu dapetin setelah lu kolaborasi sama mereka semua tuh?
3: Kebetulan kemarin baru pertama kali ketemu juga ya sama mereka-mereka.
2: Oh iya.
3: Asik-asik banget.
2: Ice.
3: Ada Kamga juga yang direct, seru banget orangnya dan ternyata seseru itu ya.
1: Benar.
3: Industri kalau seru gitu.
1: Iya benar.
2: Kalau enjoy ya.
1: Kalau enjoy bisa seru gitu kan.
3: Seru itu ternyata. Jadi pertama kali ketemu mereka tuh kayak ya merangkul sih,
1: welcome mereka
3: banget dan senang banget lah. Semoga ada kesempatan lagi buat bisa berkolaborasi.
2: Amin. Pasti harusnya lagu-lagu lain pasti harusnya kolaborasi lagi sih.
1: Betul.
3: Insya Allah.
1: Tapi gimana ekspektasi lo? Ini kan jadi lagu pertama dari tulisan lo sendiri yang dirilis.
2: Betul.
1: Ya. Ekspektasi lo gimana dengan lagu ini hasilnya, hasil akhir ya? Apakah melebihi ekspektasi atau gimana nih?
2: Puas banget.
3: Pasti. Karena kalau ekspektasinya mungkin nggak yang gimana-gimana juga. Ya yang penting aku keluarin lagu ini dengan tulus dan pendengarnya juga bisa mendengarkan dengan tulus sih.
1: Benar.
3: Itu doang ekspektasiku. Tapi sampai sekarang ternyata alhamdulillah banyak banget juga yang dengar. Salah satunya teman-teman Kenzon juga.
1: Yes.
3: Teman-teman Kenzon, terima kasih.
2: Terima kasih Kenzon semuanya. We love you.
3: We love you
2: Kenzon.
3: Jadi bener. Mereka dengerinnya dengan tulus juga itu udah kayak alhamdulillah banget sih.
1: Benar. Support terus ya Kenzon ya. Benar. Dan ini ada pertanyaan nih ya dari Kenzon juga nih.
2: Di YouTube ya, kita bacain di YouTube karena ramai banget nih.
1: Ada Dian Pejo ya?
2: Dian Pejo.
1: Iya.
2: Iya, 24244.
1: Iya, 4244.
2: Iya, betul.
1: Kenris, berapa lama lagu Semesta dari ditulis, ketemu produser, sampai proses record dan rilis?
2: Oke.
1: Berapa lama tuh total berarti membuat lagu ini?
3: Kalau dihitung dari penulisan lagu pertamanya tuh ada 2 tahunan sih.
1: Ada 2 tahunan ya. Karena ini juga lagu udah ditulis dulu.
2: Iya.
3: Lama banget kan lagu ini. Terus diprosesnya tuh baru sekitar 4 bulan 5 bulan lah.
1: 4 bulan 5 bulan
3: iya.
1: Sampai akhirnya rilis ya.
3: Okay. Iya, sampai akhirnya rilis.
2: Oke. Baru ini enggak? Baru ngerasa kayak kayaknya udah saatnya nih untuk dirilis gitu ya.
3: Kebetulan kemarin tuh kayak ada rasa kayak gimana juga ya Kak, karena lagu sendiri kan.
2: Oh, yeah.
3: Dan belum pernah.
1: Benar.
3: Ternyata kayak gini ya rasanya.
2: Pengalaman baru ya.
3: Pengalaman baru. Karena lagunya biasa dinyanyiin sendiri, buat sendiri doang kan.
1: Iya.
3: Jadi kayak harus kasih denger nih ke orang-orang gitu.
1: Lo ada rasa takutnya gitu gak awal-awal?
2: Pasti ada.
1: Karena, ada takut keraguan gitu ya.
3: Karena satu lagi, ini tuh lagu pernah aku bawain pas audisi Kak.
1: Oke.
3: Jadi teman-teman taunya versi tuh versi audisinya. Versi pertama aku buat lirik ini gitu. Sama Bang Agung. Jadi takut juga teman-teman nggak bisa langsung menerima lirik yang diubah gitu ya. Itu salah satu kebimbangan aku juga ternyata kemarin. Dan Syukurnya, alhamdulillahnya teman-teman juga menerima dengan baik.
2: Respect.
3: Ya, terima kasih lah. Dan lagu ini tuh salah satu jadi lagu perjalanan aku sih, bisa dibilang karena dari awal lagu ini tuh yang ngenalin aku juga gitu.
1: Benar.
3: Kenko yang mereka tahu tuh semesta Kenko tuh yang
1: yang ada di lagu ini.
2: Yang di lagu ini nih. Oke.
1: Alright, selanjutnya ada dari Anis PTR T7T. Part lirik mana yang menjadi favorit Kendrick di lagu Semesta?
2: Nah, ini menarik nih. Menarik cue. Nah,
3: kalau lirik favorit dan tersirat

0: Sedap.
1: Itu kenapa part itu?
2: Part itu jadi waktu itu kita masih rundingin pegantian lirik itu.
1: Oke, okay, oke. Okay.
2: Masih rundingin sama Kak Randy sama Kak Teddy juga. Mm-hmm. Kita rundingin lagi. Dan akhirnya aku buat lirik itu sama Bang Agung.
1: Oke, okay, oke.
2: Okay. Sama jadi di lirik terakhir ini kita masukin makna lagu yang sebenarnya kemarin,
1: okay.
2: Yang nyawa awal dari lagu ini gitu. Jadi makanya di situ dan tersirat dalam doa, dalam sunyi ku berterus terang bahwa semesta kan beri jawaban yang aku cari.
0: Benar.
2: Akhirnya dibuletin di situ Kak.
0: Oke.
2: Nah dari semua kelelahan yang di atas nih, kayak masih sering aku tertawa hanya untuk sembunyikan semata luka lama letih lelah air mata. Jadi akhirnya semua perjalanan itu dijawab sama dan tersirat dalam doa.
0: Dalam doa ya.
2: Akhirnya balik lagi ke Tuhan gitu.
0: Benar.
1: Itu dicatat tuh semuanya tuh.
0: tapi gue nggak nyangka ya ternyata maksudnya maknanya sedip itu ya.
1: Deep.
0: Pesan di akhir lagu itu berarti ya di part akhir ya.
2: Di part akhir
0: itu benar-benar gongnya berarti.
1: Lu jangan mengesampingkan cowok kalau nongkrong malam-malam coy. Bisa jadi karya kan.
2: itu asli banget.
1: Iya kan.
2: Bener. Apalagi udah kena kopi.
1: Ada gitar. Wah udah.
2: Rock sudah.
1: Nggak pulang dah.
0: Abis subuh.
1: Azan subuh berbubar.
2: Subuh masuk cerita baru lagi.
1: Iya.
2: Sholat rakaat berapa nih paling malam? Biasa gitu.
1: Ada yang kunut, ada yang enggak nih? Apa dasarnya nih? Itu tongkrongan cowok tuh makanya.
0: Bener. Kacau ya.
1: Oke, ini ada yang nanya lagi nih.
0: Ini kita ke
1: WhatsApp kali ya. Ke WhatsApp kali ada dari siapa nih? Ta. Assalamualaikum, halo Kendriz katanya.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam, di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak sama kamu. Terima kasih sudah. Ini kayak cewek, gue harus bacain dengan nada cewek ya.
0: Iya.
1: Aku mau terima kasih banyak sama kamu. Gak
0: usah. Terlalu pick me.
1: Oh sorry.
0: Terlalu pick me.
1: Terima kasih sudah menciptakan lagu Semesta, lagu yang menurut aku sangat indah katanya. Wede, lagu yang nemenin banget proses aku penyusunan skripsi. Sampai aku udah ada di tahap sidang nih.
0: Wih.
1: Sempat pengen nyerah, tapi lewat lagu Semesta ini aku bangkit. Dan pokoknya ditunggu karya-karya indah lainnya dari kamu katanya. Uis. Love you so much.
0: Uis. Gokil. Lop sekebon.
1: Bener.
0: Tapi gimana rasa lu lagu ini jadi apa ya, kayak penyemangat juga buat teman-teman, buat Kenzon juga gitu.
1: Betul.
2: Itu bonus buat aku sih Kak. Karena lagu ini juga jadi penyemangat juga buat aku.
1: Ya.
2: Jadi kalau orang ikut semangat dengar lagu ini kayak itu anugerahnya sih.
0: Benar.
2: Iya, jadi kayak bersyukur aja sih bisa nyemangatin orang ternyata dengan caraku untuk nyemangatin diriku sendiri dengan lagu ini. Orang-orang juga bisa jadi semangat karena lagu ini
0: betul,
2: itu sih yang alhamdulillah.
1: Karena kan karya yang dari hati akan sampai ke hati juga
0: bener.
1: Kan. Klip itu barusan itu. Tolong di klip barusan itu ya. Bagus di TikTok tuh.
0: Oke. Oke, kita lanjut lagi.
1: Ada
0: dari Hawa.
1: Hawa.
0: Menurutku ya rating lagu Semesta ini 10/10 sih.
2: Masyaallah.
0: Karena bagus banget. Tapi ini ya.
1: Ya.
0: Bang, kalau mau collab, rencana mau sama siapa nih?
1: Wede, menarik nih. Mau sama siapa coy?
0: Wishlist collab sama siapa gak?
2: Wishlist ya. Kalau penyanyi, aku pengen ditulisin kayak nulis bareng sama Kak Raim Laude.
1: Raim Laude? Raim Laude. Wah gokil.
0: Sedap sih.
2: Kak Raim Laude
1: senja
2: tuh kayak,
1: banget.
2: Masya Allah Kak Raim.
1: Masya Allah ya.
2: Aku kemarin kan pernah ketemu kan? Pernah ketemu. Dan ngelihat aku ngefansnya tuh sama dia kayak dia jadi dirinya sendiri aja loh guys.
1: Iya benar.
2: Kayak walaupun sekarang kita tahu ya albumnya udah top global lah apa segala macam, tapi dia tetap sama orang yang sama gitu loh Kak.
1: Iya, humble ya.
2: Humble banget dan sesederhana itu ya dia orangnya gitu. Dan emang baik banget orangnya juga. Dia juga banyak ngajar-ngajarin aku lah tentang kalau pengen baca-baca buku kayak gitu, dengar referensi. Bisa nongkrong Jalan Surabaya. Ada toko kaset vinyl gitu.
1: Jalan Surabaya Menteng ya? Sebelakang stasiun Cikini ya, bener ya? Tahu.
2: Di situ dia kayak ngasih tahu kalau lo pengen punya lagu-lagu keren, dengerin lagu yang lo nggak pernah denger.
1: Iya.
2: Jadi di situ lagu-lagunya kayak tahun-tahun lama kak.
1: Iya benar.
2: Jazz benar. Inilah.
1: Emang toko barang antik situ ya?
2: Iya, benar. Toko barang antik.
1: Menarik. Iya. Itu musisi ya, Raim Laude.
0: Benar.
1: Luar biasa. Kalau pesulap ada yang pesulap. Emang kenapa dia nggak boleh?
0: Ya nggak apa-apa sih. Cuman kan bingung aja kalau Kendrick collab sama Limbat kan.
1: Denny Darko. Ya siapa tahu dia pengen collab sama Denny Darko kan.
0: Joe Sandi. Joe Sandi pusing ngitung dia nyanyi. Gimana?
1: Sulap angka tuh Joe Sandi. Iya, boleh. Oke. Ada lagi? Siapa lagi?
0: Coba bacain di YouTube ada siapa lagi?
1: Di YouTube ada dari siapa nih? Banyak banget yang nanya.
0: Sama-sama aja deh.
1: Ada 5,000 nih. Ada.
2: Wow.
1: Oh dari Grid nih katanya. Okay. Itu part yang paling dia suka juga tuh tadi, part favoritnya. Terus juga bawah lagi coy.
0: Ditunggu adik semesta Ken. Jadi kapan?
1: Nanti lah ya. Nanti ya.
2: Secepatnya
0: doanya. Secepatnya.
1: Oh nih. Ada nih Pujastuti. Katanya pertama dengerin semesta nangis aku. Musiknya, intronya, liriknya bener-bener bikin nangis karena soal rasa. Oh, rasa lelah kita dalam kehidupan tuh bener-bener relate banget katanya.
2: Masyaallah.
1: Dari intro udah nangis loh dia, bayangin.
0: Bener, keinjek kayak kaki.
1: Bukan.
2: Janggal juga sih baliknya.
1: Ya bener sih. Sedih kali ini. Sedih dia. Spotify gak premium. Bisa jadi.
2: Bisa jadi.
1: Iya bisa jadi.
0: Denger iklan dulu.
1: Iya. Iya. Ada lagi nih.
0: Ada lagi.
1: Ada yang bilang sama Mas Indra Lesmana. Wah gokil sih kalau Indra Lesmana ya.
0: Bener.
1: Jelas banget tuh.
2: Pengen sih.
1: Iya nih. Indra Lesmana. Wah gokil. Oke, bawa lagi deh gak?
0: Udah mentok.
1: Oke.
0: Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kenris ya teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di
1: MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Feels good.

0: Yo yo yo, masih di MLZ.
1: Music Live Chat and masih sama Ken Reza.
0: Yes. Alright, ngomongin soal lagu Semesta.
1: Yo, eh.
0: Ini udah ada MV-nya kah untuk lagu ini?
2: Sudah.
1: Ini.
0: Kalau di MV ini ceritanya masih menceritakan tentang lagu ini atau gimana nih?
2: Oh, konsepnya. Masih menceritakan lagu ini sih. Yang enggak se-MV itu juga sih.
0: Okay.
2: Maksudnya enggak pakai skenario gitu.
0: Oh iya, oke.
2: Masih kayak masih video kali ya?
0: Atau visualizer.
1: Visualizer. Visualizer ya.
0: Gue juga masih susah kok ngomong itu.
1: Visualizer. Synthesizer.
0: Salah beda lagi.
1: Oh iya.
2: Tapi pengen sih buat MV-nya nih.
0: Bisa lah ya.
2: Insya Allah ya.
0: Wih, gokil.
1: Butuh talent gak? Jangan kita maksudnya.
0: Ya pasti butuh talent dong.
1: Iya dong. Iya, nanya aja.
0: Kita masih free kok.
1: Marketing gitu. Iya.
0: Oke, berarti itu tadi visualizer bisa ditonton di mana berarti?
2: Di YouTube Kenris.
0: Lagunya bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
2: Seluruh digital platform kesayangan kalian mau dimanapun ya.
1: Oh iya.
2: Ada Semesta di situ.
0: Alright.
1: Dan juga jangan lupa dipakai buat bikin konten ya. Penting tuh.
2: Teman-teman kalau lagi galau gitu ya, kayak misal lagi videoin langit atau pantai gitu. Dan Semesta gitu kayaknya sahdu banget tuh.
0: Bener sih.
1: Macet-macet gitu kan.
2: Macet dan iya Semesta ku meminta gitu.
0: Iya.
2: Seru juga sih itu.
1: Nah, dipakai tuh jangan lupa buat bikin konten.
0: Cocok. Oke, terakhir ada yang disampaikan ke teman Pro 2 dan juga Kenzo.
1: Kenzo seluruh Indonesia.
2: Wah, ini terima kasih banyak buat Pro 2 udah ngundang lagi ke sini, akhirnya balik lagi bersama kakak-kakak keren ya. Dan terima kasih juga buat Kenzo yang udah menemani perjalanan aku. Dan pesan buat teman-teman yang mau cover lagu Semesta juga boleh banget ya. Kita enggak ada larangan buat kalian cover. Aku malah pengen banget kalian nyanyiin juga lagu ini. Dan semoga lagu ini bisa mewakili perasaan-perasaan kalian, bisa menjadi semangat juga buat kalian, semangat baru lagi. Ya, semoga Semesta mengizinkan itu semua.
1: Amin.
2: Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton juga nih.
1: Masuk TV,
2: Mak.
0: Alright, yes. Lagu Semesta ini bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
0: Visualizer bisa ditonton juga di YouTube dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yes, dan jangan lupa untuk follow social medianya Kenris juga ya Mas.
0: Yes,
1: ya.
0: Buat tahu update-nya ya. Kira-kira next single kapan ya?
1: Nah,
0: adeknya muncul kapan ya?
2: Adek Semesta ya.
0: Adek Semesta.
2: Ya, insya Allah secepatnya.
1: Amin.
2: Langsung diproses ya.
0: Amin.
2: Dan semoga bisa lagu kali ini bisa lebih dari lagu-lagu sebelumnya.
0: Amin. Alright, terima kasih Kenris.
2: Terima kasih kakak-kakak.
1: Thank you Kenris. Ya, sukses ya.
2: Terima kasih. Amin.
0: Ditunggu next single-singlenya ya.
1: Betul.
0: Main kesini lagi nanti ya.
1: Alright. Mau gitar ya?
2: Aman ya.
1: Kita nongkrong aja.
2: Sampai pagi ya kak.
1: Gas, kopi, ayo.
0: Alright, terima kasih teman Pro 2 juga udah dengerin kita malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit.
0: Dan
2: gue Kenris.
0: Bye-bye.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Eh, Pak, lihat anak-anak di taman itu. Andaikan anak kita itu...
1: Sudah, Ma. Mau bagaimana lagi? Segala cara sudah kita lakukan. Kita kan sudah cari kemana-mana, tapi sampai sekarang hasilnya tidak ada.
0: Sudah seperti apa ya, Pak, anak kita sekarang? Sudah 9 tahun berlalu, Nak. Papa sama Mama sangat merindukanmu. Kami hanya bisa pasrah. Semoga kamu masih hidup ya, Nak, dan hidupmu baik-baik saja. Eh, Papa, Pa, lampu merah, berhenti dong.
2: Pak. Pak, balonnya, Pak.
1: Ah, anak ini mengganggu saja. Bisa pecah kaca mobil ini, tahu?
0: Buka, Pak. Buka kacanya, kasihan kan? Beli saja balonnya.
3: Mama mau mainan balon. Ada-ada aja Mama ini.
0: Kasihan kan, Pak? Andaikan dia anak kita.
3: Ah, kamu beli satu ya. Besok lagi gak usah pakai ketuk-ketuk kaca mobil. Gak sopan.
0: Sudahlah, Pak. Tuh, lampu hijau, ayo. Semoga anak kita nasibnya tidak seperti anak tadi ya, Pak. Kasihan.
4: Seperti biasanya, Herman dan Maria, istrinya, pergi ke kantor bersama-sama dan gadis kecil penjual balon itu kembali menawarkan balon itu kepada mereka.
2: Pak, Pak, balonnya, Pak. Satu saja, Pak. Tolong, Pak.
3: Kamu lagi. Kamu lihat, mana ada anak kecil di mobil ini?
0: Pak, kasihan, Pak.
2: Maaf, Pak. Tapi hanya Bapak yang mau beli balon saya, Pak. Tolong, Pak. Satu saja.
3: Nih, ambil semua uangnya. Sekalian saya beli untuk besok ya. Dasar anak nggak tahu sopan santun.
0: Sudah, Pak. Dia kan hanya anak kecil. Kasihan, Pak. Coba kalau anak kita seperti itu. Kamu mau?
3: Hah? Sudah. Diam kamu.
4: Hari ini, kembali Herman dan istri melewati jalur yang sama. Tapi mereka tidak melihat gadis kecil itu. Namun tiba-tiba, mereka melihat kerumunan orang dan kembali jendela mobil mereka diketuk. Tapi bukan gadis kecil itu.
3: Pasti gadis kecil itu lagi. Dasar!
5: Pak, tolong, ada anak kecelakaan, tolong, Pak.
3: Hah? Pakai mobilan saja. Kami hampir terlambat ke kantor ini.
5: Tapi, Pak, tolong, Pak, anak ini pingsan, Pak. Harus secepatnya dibawa ke rumah sakit, Pak.
0: Sudah, Pak, sudah. Eh, mana anaknya, Pak, supaya kita bawa saja ke rumah sakit?
3: Mama, kita hampir terlambat, Ma.
0: Pak, menolong orang itu baik, Papa. Kantor kan kita tinggal telepon. Ayo, Pak, mana anaknya? Lihat, ini anak yang jualan balon kemarin, Pak. Ayo, Pak, ayo cepat kita bawa ke rumah sakit, Pak.

0: Dokter, tolong dokter, tolong anak ini kecelakaan dokter.
1: Iya bu, iya sabar ya. Ibu dan bapak tunggu di sini saja. Kami akan tangani segera ya.
0: Iya dokter, iya tolong ya dokter ya tolong.
2: Keluarga pasien Nana?
0: Iya dokter. Bagaimana dengan anak tadi dokter? Bagaimana keadaannya?

0: Pak dokter?
1: Namanya Nana, Ibu. Dia sudah sadar sekarang.
2: Dokter, bagaimana anak saya, dokter?
1: Anak ibu yang mana ya?
2: Yang kecelakaan tadi, dokter. Nana namanya. Dia anak saya, dokter.
1: Terus bapak sama ibu ini siapa?
0: Kami yang menolong anak itu tadi, dokter. Bagaimana keadaannya, dokter?
1: Anak itu sudah kami tangani, Bu. Dia belum sadar betul. Silakan, bapak ibu kalau mau melihat keadaannya.
2: Baik, dokter.
0: Terima kasih, dokter, untuk bantuannya. Ibu, saya Maria, dan ini suami saya Herman. Kami yang menolong Nana tadi, Bu. Ayo, kita masuk, Ibu. Ayo, Pak.
2: Nana sayang, maafkan Mama ya, sayang. Karena Mama, kamu jadi begini, Nana. Maaf ya.
0: Papa, Papa coba lihat lengan itu, Pak. Lengannya Nana. Tanda lahir itu, Pak. Itu seperti tanda lahir anak kita, Papa.
3: Ah, Mama, kamu ini ada-ada aja. Memangnya anak kita saja yang punya tanda lahir seperti itu?
0: Tidak, Pak. Mama ingat betul tanda itu. Dan anak kita juga punya tai lalat di dadanya. Coba Papa lihat sini, Pak.
3: Ah, kamu ini, Ma. Lihat, mamanya saja ada di sini.
4: Maria yang tidak puas akhirnya membuka sedikit baju di bagian dada Nana. Dan betul, ia melihat tai lalat di dada Nana.
0: Benar, Pak. Ini anak kita, Papa. Ini anak kita. Bu, Ibu, ini anak kami, Ibu. Ini pasti bukan anak Ibu. Kalian telah menculik anak saya.
2: Maaf, dia anak saya. Dia anak saya satu-satunya.
0: Tapi, Bu, tanda lahir dan tai lalat ini tidak mungkin sama persis dengan anak kami. Kalian telah menculik anak kami. Kami akan laporkan kalian ke polisi.
2: Maafkan kami, jangan, Bu. Jangan, saya seorang diri sekarang. Suami saya sudah meninggal.
4: Ibu Nana pun akhirnya menceritakan bagaimana ia dan suaminya mendapatkan Nana.
5: Bu, ini Bu, akhirnya kita punya anak, Ibu. Mari kita jaga dia baik-baik ya.
2: Tapi dia bukan anak kita, Pak. Tidak, Pak.
5: Katanya mau punya anak. Ini anak kita.
0: Akhirnya Tuhan, saya menemukan kembali anak saya. Papa, anak kita telah kembali, Pa.
6: Mama.
0: Nana, akhirnya kamu sadar, Nak.
2: Terima kasih, Tuhan. Akhirnya kamu sadar juga, Nak.
6: Ma, Mama, Nana di mana ini?
2: Di rumah sakit, Nak. Kamu kecelakaan tadi.
0: Nana sayang, Nana anak kami. Akhirnya Mama sama Papa bisa menemukanmu, sayang.
6: Maksud Ibu, anak kami?
0: Iya, Nana. Jadi kamu itu diculik waktu kami masih kecil, Nana. Kami mencarimu sudah bertahun-tahun. Sampai akhirnya hari ini kami menemukanmu lagi, Nak.
3: Nana sayang, maafkan Papa ya kalau selama ini Papa kasar sama Nana di jalan.
6: Tidak apa-apa, Pak. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah bantu Nana. Ma, bolehkah kita pulang sekarang, Ma? Nana sudah baik kok sekarang. Mama tidak usah khawatir.
7: Iya, Nak. Kalau sudah bisa pulang, kita pulang sekarang ya, Nak.
6: Nana mau pulang, Ma. Nana mau bantu Mama cari uang lagi.
0: Nana tidak perlu kerja lagi sekarang, Nak. Sudah ada kami di sini.
6: Tidak, Bu. Nana mau bantu Mama kerja. Kasihan Mama sendiri, sakit-sakitan lagi. Maaf kalau saya merepotkan Bapak dan Ibu.
4: Nana pun memilih untuk tetap hidup bersama mamanya yang sudah membesarkannya. Maria dan Herman hanya bisa pasrah menerima kenyataan tersebut dan mereka merasa bahagia telah menemukan anak mereka kembali, walaupun anak mereka tetap tak bisa bersama. Demikian drama radio Antara Ada dan Tiada, persembahan RRI Atambua.

Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewa terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
3: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
5: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
6: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy, gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Udah pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
1: Maaf ya, Mbah.

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati.
1: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Ha-ha-ha.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.

Oke, teman berdua, kita balik lagi di Jaga Malam masih barengan sama Aku Rantia yang pastinya. Dan kamu tahu ternyata ada nyempil suaranya Jenny. Keren banget, lagunya enak. Kalau ngomongin soal Jenny, kamu tahu kalau Jenny

ini kan penyanyi dari grup K-pop Blackpink dalam pekan ini akan merilis album mini ya, yang bertajuk Fallen Angel. Dan saya kemarin sempat lihat dia bakal ngerilisnya itu 28 Agustus kalau nggak salah. Oke. Jadi dia akan merilis ya, kalau di sini merilisnya itu Kamis ya, besok 27 pukul 13 waktu Korea Selatan sebelum merilis album fisik. Tapi saya sempat ngelihat sih dia notifnya itu 28 Agustus kali ya, entahlah, besok atau lusa. Dan album ini yang bakal dirilis secara digital ini tuh memuat lagu utama Fallen Angel serta lagu Less Than A Lover and Heaven. Sedangkan versi album fisik Fallen Angel yang bakal dirilis itu disertai 3 lagu tambahan, yaitu Sweet Tooth, Lock It Down, and Face, dimana dia itu khusus banget memilih lagu-lagu untuk para penggemarnya. Jadi kayak lebih halus banget gitu ya, kayak lebih manis ya lagunya kali ini. Gak yang ngedance, wah energik gitu ya. Kali ini kayak lebih manis-manis krenyes gitu. Oke, jadi ini dia senang banget karena lagu-lagu ini akhirnya dirilis sebagai album barunya Fallen Angel. Dan Jennie berharap ya kalau kita ya bisa mendengarkannya. Oke, thank you Jen. Lagunya enak banget. Tapi ada yang lebih enak nih, kita dengerin dulu nih Ikro dari Rhyme Lode.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin udah wisuda loh.
1: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
1: Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store.
5: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Gravy, Millennium featuring Daya Feel Good. Kamu tahu gak sih kalau lagu ini tuh kayak relate banget ya sama malam kita, walaupun ada hentak-hentaknya, tapi hentak-hentak kayak mendayung pelan-pelan gitu. Dan membuat kita di malam hari ini tuh kayak lebih banyak berpikir. Aduh, udah jam 10 lewat, teman berdua. Apakah di antara kamu ada yang masih kerja kayak aku? Atau mungkin ada yang masih perjalanan pulang? Iya, baru ganti shift ya guys. Atau mungkin ada yang lagi belajar? Atau jangan-jangan mayoritas sudah rebahan, selimut udah naik, HP masih di tangan dan bilangnya 5 menit lagi tidur, tapi ternyata masih scroll TikTok guys. Padahal kita semua tahu ya 5 menit versi anak muda itu bisa berubah menjadi 1 jam. Oke, malam hari ini Tia masih mau ngajak kamu ngobrol tentang sesuatu yang sederhana tapi yang pasti pernah kita alami. Kenapa sih ya teman berdua kalau malam hari itu justru bikin kita tuh kayak lebih banyak berpikir? Why? Ada yang bisa bagi-bagi info ya? Kenapa ya? Jadi kayak tiba-tiba kok ingat kejadian tahun lalu. Kamu tahu lagunya Daya sama Griffin tuh udah beberapa tahun yang lalu, dan lagu ini apakah menjadi soundtrack masa lalu kamu? Kayak menjadi kisah perjalanan hidup kamu enggak? Nah, kalau iya berarti relate banget dong. Pas kamu lagi dengerin tiba-tiba kamu berpikir kayak masa lalu. Oke. Jadi tiba-tiba ingat kejadian tahun lalu, ingat seseorang, ingat percakapan yang belum usai, bahkan kadang ingat hal kecil yang sebenarnya udah bertahun-tahun berlalu ya. Jadi malam ini jangan cuma jadi pendengar gitu teman berdua, tapi ikutan nyanyi lah ya kalau ada lagu enak gitu. Kalau lagi informasi yang enak ya udah ikutan menghayati, membayangkan gitu. Oke. Ya udah deh, yang pastinya malam hari itu orang bilang ya kita tuh lebih banyak berpikir. Duduk-duduk tiba-tiba kayak mulai ya. Aduh, ternyata ada tugas. Aduh, kayaknya ada PR. Aduh, pokoknya banyak-banyak macam gitu yang kamu pikirin, tapi begitu scroll TikTok tiba-tiba hal-hal yang kamu pikirin tuh udah pada hilang. Nanti kalau udah enggak scroll TikTok tiba-tiba kamu ingat lagi. Aduh. Gimana ini sebenarnya? Maunya apa sih? Saya juga bingung maunya apa teman pro 2. Kita masih di sini, jangan kemana-mana ya.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya. Kudua, teman terbaik kamu.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: We were lovers for the first time, running on the red lights. The middle finger was a peace sign, yeah. We were sipping on emotions, smoking and inhaling every moment. It was

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

trying to

0: right? Can I make things right? Can I make things right? Can I make things right? I can't go wrong, can I make things right? Can I make things right? Can I make things right? Can I make things right? I can't go wrong, can I make things right?
1: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat sesual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Jangan galau malam-malam.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada abisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Kamu lagi dengerin Just Music.

0: Hey Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
3: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
5: Kamu lagi dengerin Just Music.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store. Kamu lagi dengerin Just Music.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan... Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Kamu lagi dengerin Just Music.

0: dia
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media. Karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Kamu lagi dengerin Just Music.

0: Nah, gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Udah pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Satu jam lagu nonstop, Just Music Pro 2 FM.

0: nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbak. Saya sering terpleset di sini nih, sering

0: Ya jelas, ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat dok. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
1: Maaf ya mbah.

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati.
1: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital Play Store.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow!
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Hahaha!

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahalah sudah seluruh rangkaian acara siaran malam hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Rantia mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan memberkati. Selamat malam.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Atam Buah yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari Jumat, hari Kamis 27 Agustus 2026 dari Jalan Altari Atam Buah, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar dimanapun Anda berada, semoga hari ini Allah limpahkan kesehatan, ketenangan, keberkahan dan kemudahan dalam setiap langkah kita. Semoga hati kita senantiasa berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati Allah, di tengah kesibukan kita menjalani kehidupan, marilah sejenak kita berhenti, menenangkan hati dan bersama-sama mengambil pelajaran dari manusia terbaik yang pernah Allah hadirkan ke dunia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah, saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang mengingatkan kita kepada sosok manusia mulia yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ada satu pertanyaan yang patut kita renungkan. Apakah Rabiul Awal hanya kita jadikan momentum untuk mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataukah menjadi momentum untuk memperbaiki diri dan meneladani akhlak beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya untuk dikagumi, tetapi untuk diteladani. Beliau mengajarkan bagaimana menjadi seorang hamba Allah yang taat, bagaimana menjadi orang tua yang penuh kasih sayang, bagaimana menjadi pasangan yang baik, bagaimana menjadi pemimpin yang adil, dan bagaimana memperlakukan sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Pendengar yang dirahmati Allah, akhlak adalah cerminan iman. Kadang kita merasa iman kita sudah baik karena rajin beribadah. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa kualitas iman juga tercermin dari akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka mari kita bertanya kepada diri sendiri. Ketika kita marah, bagaimana akhlak kita? Ketika ada orang yang menyakiti kita, apakah kita mampu memaafkan? Ketika tidak ada yang melihat, apakah kita tetap jujur? Ketika mendapatkan keberhasilan, apakah kita tetap rendah hati? Karena akhlak yang baik bukan hanya ketika kita berada di depan orang banyak. Akhlak yang sebenarnya terlihat ketika kita berada dalam keadaan sulit. Meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk menjaga lisan. Berapa banyak hubungan persaudaraan yang rusak hanya karena ucapan atau lisan? Berapa banyak hati yang terluka karena perkataan? Karena itu, mari kita belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbicara dengan baik. Jika tidak mampu memberikan kebahagiaan kepada orang lain, setidaknya jangan menjadi sebab kesedihan mereka. Jika tidak mampu membantu, jangan pernah menyakiti. Jika tidak mampu memberi, jangan mengambil hak orang lain. Dan jika kita disakiti, belajarlah untuk memaafkan. Inilah bagian dari keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah, Rabiul Awal sebagai momentum perubahan. Jangan sampai Rabiul Awal berlalu, tetapi hati kita tetap sama. Jangan sampai kita banyak berselawat, tetapi masih mudah menghina. Jangan sampai kita mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi masih suka menyakiti sesama. Jangan sampai kita mengenang akhlak beliau, tetapi tidak berusaha memperbaiki akhlak kita sendiri. Mari kita jadikan Rabiul Awal sebagai titik awal perubahan, mulai dari keluarga, dari cara kita berbicara dan cara kita memperlakukan orang lain, mulai dari cara kita mendidik anak, mulai dari cara kita menghadapi orang yang berbeda dengan kita, dan yang paling penting, mulailah dari hati kita sendiri. Pendengar yang dirahmati Allah, mungkin selama ini kita mencari ketenangan di banyak tempat. Kita mencari kebahagiaan dalam harta. Kita mencari penghargaan dari manusia. Kita mencari ketenangan dari dunia. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita jalan kehidupan yang penuh keberkahan. Dekat kepada Allah dan memiliki akhlak yang mulia. Maka hari ini marilah kita bertanya kepada diri kita. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kehidupan kita hari ini, apakah beliau akan melihat akhlak yang beliau ajarkan dalam diri kita? Pertanyaan ini bukan untuk membuat kita merasa putus asa, tetapi untuk mengajak kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada akhlak yang mulia. Pendengar yang dirahmati Allah, Rabiul Awal adalah momentum untuk memperbaharui cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita buktikan cinta ini dengan mengikuti keteladanan beliau. Jagalah lisan kita, perbaiki akhlak kita, hormati orang tua, sayangi keluarga, maafkan kesalahan sesama, dan jangan pernah lelah untuk memperbaiki diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah beliau, serta memiliki akhlak sebagaimana yang beliau ajarkan. Semoga Rabiul Awal ini menjadi awal perubahan bagi kita. Dari hati yang lalai menjadi hati yang dekat kepada Allah. Dari akhlak yang kurang baik menjadi akhlak yang mulia. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu lagi dengerin Just Music.

0: ketika kami mengalami keberhasilan, jauhkan kami dari kesombongan. Ketika kami memiliki...
1: Kamu lagi dengerin Just Music.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Spara. Selamat pagi teman Pro2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up to date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

simak terus ya program Spada. Selamat pagi teman Pro2. Pro2 FM Attambua, teman terbaik kamu. Yo, what's up teman Pro2? Good morning. Selamat pagi semuanya. Bangun ya, bangun pokoknya ya, saya bilang bangun. Ada apa nih pagi-pagi semarah-marah nih teman Pro2? Ya, pokoknya harus bangun karena ini sejam 6 lewat 12 menit. Karena kalau kamu tidak bangun sekarang, kamu akan terlambat teman Pro2 ya. Jadi harus bangun dan mulai get ready untuk beraktivitas hari ini. Kamu bakal ditemenin sama email yang bakal nemenin kamu sampai di jam 11 hari ini teman Pro2. Dengan lagu-lagu yang enak banget tentunya di Spada. Selamat pagi.

lagi teman Pro 2 and ada Jenny with mantra biar bikin kamu apa ya makin-makin ngantuk-ngantuk, pakai mantranya Jenny bikin kamu semakin mulai melek lah ya, mungkin sambil joget-joget dikit di pagi hari ini teman Pro 2 ya, kenapa tidak.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Mas, ini mas, baksonya mas.
5: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
6: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
5: Emang kenapa mangkok kamu leh?
6: Saya mau yang itu.
5: Apa bedanya mangkok saya ini?
6: Ada gambar ayamnya.
5: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
6: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
5: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
6: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
5: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
7: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Alright, teman Pre2 masih di Pro2 FM Atam Buah, teman terbaik kamu. Kylian Mbappe, teman Pre2, tampil sebagai bintang kemenangan Real Madrid atas Real Sociedad pada jornada kedua Liga Spanyol La Liga 2026-2027. Penyerang asal Prancis itu mencetak 3 gol hat-trick untuk membawa Los Blancos menang telak 4-1 di Santiago Bernabeu hari Kamis pagi ini, teman Pre2. Dan hasil ini membuat Real Madrid memuncaki klasemen sementara dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Akta kematian adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berada di seluruh wilayah Indonesia. Akta kematian penting dalam proses administrasi dan hukum, serta memiliki nilai penting dalam kehidupan sehari-hari, juga pemutakhiran data pemilu. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Pasal 44 Ayat 1 tentang administrasi kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Wajibkan setiap kematian dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakili ke Dinas Dukcapil Kabupaten atau Kota 30 hari sejak tanggal kematian. Manfaat utama dari akta kematian adalah untuk memberikan bukti legal bahwa seseorang telah meninggal dunia. Akta ini digunakan untuk berbagai tujuan administrasi dan hukum seperti untuk mengajukan klaim asuransi kematian, sebagai dasar pembagian harta warisan, sebagai dasar pembatalan kartu identitas, dan pencatatan populasi. Seyogianya keluarga yang bersangkutan segera melaporkan ke Dinas Dukcapil Kabupaten setempat secara berjenjang kepada Ketua RT, RW, Kelurahan atau Desa, dan Kecamatan. Pelaporan ini penting agar ada perubahan kartu keluarga sekaligus status perkawinan dalam KTP elektronik. Pelaporan kematian sekarang ini bisa melalui daring atau online.

Masih dari Gracia Lotari Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Ngomongin soal RUU tentang perampasan aset teman Pro 2 yang kemarin pokoknya sempat rame banget. Dan update terbarunya, pemerintah menegaskan kalau komitmen untuk mempercepat penyelesaian rencangan undang-undang tentang perampasan aset bareng sama DPR RI di tahun 2026 ini. Dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra bilang kalau pemerintah sekarang lagi emang mempersiapkan untuk membahas RUU ini segera setelah DPR menyelesaikan proses penyusunan sebagai usul inisiatif. Jadi kalau beliau juga sempat menyampaikan kalau pemerintah ya mengikuti secara seksama perkembangan aspirasi masyarakat termasuk rencana aksi unjuk rasa yang akan menyuarakan percepatan pembahasan RUU perampasan aset di Jakarta hari Kamis ini teman berdua. Jadi menurutnya saat ini RUU perampasan aset juga masih berada dalam tahapan pembahasan sebagai inisiatif DPR gitu. Jadi kalau DPR menyelesaikan penyusunannya dan menyerahkan ke pemerintah, presiden bakal segera menugaskan menteri terkait untuk melakukan pembahasan bersama. Ya, semoga kita doakan biar cepat ya disahkan RUU perampasan aset ini, teman.

Dadah, selamat pagi teman Pro 2.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

99,8 Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Timnas Voli Putri Indonesia menutup fase grup BAFC Women's Continental 2026 dengan kemenangan meyakinkan 3-0 di Australia atas Australia di Tianjin Olympic Center Gymnasium China hari Rabu kemarin, teman Pro 2. Hasil ini memastikan tim merah putih meraih tiket ke babak perempatan final dan Indonesia tampil dominan dengan skor 25-18, 25-17 dan 25-21 yang mana ini menjadi kemenangan kedua Garuda Pertiwi setelah sebelumnya mengalahkan Kazakhstan dengan 3-0 di Sabtu kemarin. Wow, congrats banget buat Pertiwi buat cewek-cewek cantik ini, pokoknya makin gacor ya.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
5: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Oke, teman berdua, tahu gak sih belakangan ini kan Bank Mandiri lagi rame banget nih jadi perbincangannya netizen ya, teman berdua. Dan baru-baru ini PT Bank Mandiri TBK menyatakan kalau mereka telah menindaklanjuti status penundaan transaksi terhadap rekeningnya Supriyano alias Wotok selaku koordinator Aliansi Masyarakat Tepati Bersatu. Jadi rekeningnya dapat digunakan kembali sebagaimana mestinya sejak hari Rabu kemarin, teman berdua. Nah, jadi Direktur Utama Bank Mandiri Ridwan juga bilang kalau dia terima kasih banget atas masukan-masukan, perhatian dan juga kepercayaan masyarakat kepada Bank Mandiri, serta juga bakal terus berkomitmen nih untuk kasih layanan terbaik kepada nasabah serta masyarakat Indonesia. Dan sebelumnya juga Direktur Riset Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Iman Imanuddin juga jelasin kalau kepolisian udah ngerangkum, udah rampung melakukan penelusuran terhadap rekening yang berisi dana hasil penggalangan untuk unjuk rasa masyarakat Pati tersebut. Jadi kemana-mana ya. Semangat aja deh buat kamu yang bekerja, tapi ternyata apa ya, maksudnya kayak ya itu juga jawabannya Bank Mandiri itu sebenarnya adalah apa? Kayaknya ingin klarifikasi, cuman ya tahu sendiri ya pikiran netizen ketika netizen kayak apa. Jadi semangat aja deh buat kamu tim-tim sosial media di seluruh perusahaan kantor di Indonesia.

0: teknologi sudah semakin pesat dan maju. Media sosial juga bukan hal asing lagi buatku. Segala jenis informasi bisa aku akses dan bagi dalam sekejap, dimanapun dan kapanpun. Facebook, Instagram, WhatsApp, Line, aku update semuanya. Video lucu aku share. Video yang lagi viral juga aku share. Sampai ujaran kebencian pun aku share semuanya. Hingga suatu hari,
1: saudara, Anda pidana penjara selama 2 tahun.
0: Sejak saat itu hidup aku berubah. Jadi
2: Bangun, makan.
0: Jadi teratur.
3: Gunakan media sosial dengan bijak. Saring dulu sebelum sharing.
4: Di era digital ini, arus informasi begitu deras, tak terkecuali informasi tentang keuangan. Beragam produk dan layanan keuangan bermunculan, menawarkan kemudahan dan keuntungan bagi penggunanya. Namun, di balik kemudahan tersebut, literasi keuangan yang rendah dapat menjerumuskan masyarakat, terutama generasi muda, ke dalam lubang utang dan masalah keuangan lainnya. Apa yang mendasari generasi milenial ini mudah terjerat dalam pinjaman online? Jika permasalahannya hanya sekedar memenuhi lifestyle, maka literasi keuangan menjadi sangat penting. Ibarat peta dan kompas bagi perjalanan finansial masa depan kita. Berikut beberapa alasan mengapa literasi keuangan penting diajarkan sejak dini. 1. Membentuk kebiasaan keuangan yang baik, yaitu sejak kecil, anak-anak dapat belajar tentang bagaimana konsep menabung. 2. Meningkatkan kemampuan mengambil keputusan. 3. Menumbuhkan rasa bertanggung jawab. 4. Mempersiapkan masa depan dengan cerah. Yaitu literasi keuangan ini dapat membantu anak-anak mencapai tujuan keuangan mereka. Mengajarkan mereka menabung untuk dapat membeli sesuatu yang diinginkannya. Kebiasaan tersebut akan membentuk pribadi menjadi suka menabung untuk keperluan masa depannya. Berikan anak-anak tanggung jawab untuk mengelola uang mereka sendiri. Seperti menyimpan uang sakunya sebagian untuk menabung atau cara berbelanja dan memilih barang dengan membandingkan harganya. Mari kita bersama-sama menumbuhkan generasi yang melek keuangan. Demi masa depan mereka agar lebih cerah dan tidak salah dalam mengambil keputusan finansial.